0: Gizi gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
1: Saya begini, saya nanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta, karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
0: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
2: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Santara dan Kamala Bayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih. Seperti sekolah saya dulu sama Tarunan Santara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
0: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
5: assistance from our side to Nepal.
6: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
5: Situation as to what sort of equipment will be required.
4: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
7: Joki do jagah deploy kar di gayi thi aur aaj ke din Bihar mein abhi 9.
8: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
4: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
9: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
4: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi, dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yorike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yorike.
11: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Yori Komisri, Prati Gereri, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
12: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian pernikahan juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga istana. Pelaksanaan merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Tamrin dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
3: Pendengar Pro3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
14: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
3: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Topati, Bali.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado pagi hari ini. Dan saat ini posisi waktu di studio kami pukul 8.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
3: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
2: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
3: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
2: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
2: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
0: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
6: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
7: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
5: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
7: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
8: Sudah. Cinta lu baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI?
8: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
10: Halo RRI.
11: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
12: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
11: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan cuo.
0: Butet, lagu Batak.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sedarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gitaf, sedia aku sebelum hujan.
2: Lama di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Ruth Sahanaya, ku ingin.

0: featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. 1, 2, 3. Rizky Febian, Alamat. Ada 9 kawan. Wijaya 80, terakhir kali.
1: Ada bangga hati yang sembuh di 1 dan 2 hari.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasan.
2: Cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Glenn Fredly,

Iya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian manis dan sayang dari Andy Riff, sebuah temang lawas ya, tetapi dibawakan oleh Andy Riff dengan begitu apiknya ya, sehingga walaupun dinyanyikan oleh siapa saja, lagu-lagu lawas tetap enak untuk dinikmati ya. Oke, pendengar, Dinas Kesehatan Sulawesi Utara mengingatkan masyarakat mewaspadai penyakit sensitif iklim selama kemarau panjang. Penyakit tersebut meliputi demam berdarah, malaria, diare, kolera, tifoid, leptospirosis, serta gangguan kesehatan mata. PLT Kepala Dinas Kesehatan Daerah Sulut, Dr. Lydia Evalin Tulus, menjelaskan ancaman tersebut berkaitan kondisi lingkungan. Ia menyebutkan genangan air dan sisa air dapat menjadi tempat berkembang biak nyamuk penyebab penyakit. Dan kalau penyakit yang terkait penyakit sensitif iklim, di musim kemarau harus diwaspadai. Penyakit berbasis vektor yang disebutkan meliputi demam berdarah dan malaria akibat perkembangbiakan nyamuk. Ancaman penyakit tersebut juga perlu diperhatikan ketika musim kemarau memasuki masa peralihan menuju musim hujan. Dan ini masih harus diwaspadai karena dia akan meningkat di peralihan musim. Dari musim kemarau menuju musim hujan dan pada saat musim kemarau itu masih panjang. Gangguan ketersediaan air bersih juga berkaitan dengan munculnya diare, kolera, tifoid, serta leptospirosis. Kondisi kekeringan panjang dapat mengurangi ketersediaan air bersih sekaligus memperburuk sanitasi lingkungan masyarakat. Selain itu pendengar, tentu penyakit tular yang disebabkan gangguan di air bersih atau ketersediaan air bersih yang berkurang. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan meningkatnya keluhan mata merah dan konjungtivitis masyarakat. Keluhan lainnya meliputi hordeolum atau bilolo yang dikenal masyarakat dengan sebutan sehari-hari tersebut. Ya, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Semangat pagi untuk Anda di hari Sabtu 29 Agustus 2026.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik, tenang aja. Untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang pasti tetap bersama kami di pagi hari ini. Ya, setelah Yudika, apakah ini cinta? Semangat pagi untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Korea Tourism Organization Jakarta kembali memperkuat promosi pariwisata Korea di Indonesia melalui penyelenggaran Korea Tourism Seminar Manado 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Korea Tourism Seminar 2026 yang sebelumnya telah sukses diselenggarakan di Solo dan kini berlanjut ke wilayah Sulawesi. Seminar di Manado dihadiri oleh Travel Agents dan pelaku industri pariwisata dari Manado dan sekitarnya sebagai bagian dari upaya KTO mempererat kerjasama dengan industri pariwisata di Sulawesi Utara. Melalui seminar ini, KTO memperkenalkan berbagai perkembangan terbaru sektor pariwisata Korea yang dapat menjadi referensi bagi pelaku industri dalam mengembangkan produk wisata ke Korea. Tren kunjungan wisatawan Indonesia ke Korea terus menunjukkan pertumbuhan positif pada 2026. Berdasarkan data statistik terbaru, jumlah kunjungan wisatawan Indonesia ke Korea pada periode Januari hingga Juni 2026 mencapai 224.524 orang, menjadikan Indonesia sebagai penyumbang wisatawan mancanegara terbesar ketiga dari kawasan ASEAN bagi Korea pada semester pertama tahun ini. Pencapaian tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap Korea sebagai destinasi wisata sekaligus menunjukkan semakin eratnya hubungan pariwisata antara kedua negara. Pertumbuhan tersebut juga didukung oleh semakin mudahnya akses perjalanan ke Korea. Selain konektivitas penerbangan yang terus berkembang antara Indonesia dan Korea, pemerintah Korea juga memberlakukan program bebas visa sementara bagi wisatawan grup Indonesia dengan minimal rombongan 3 orang. Khusus bagi masyarakat Sulawesi Utara, akses menuju Korea juga semakin mudah dengan hadirnya penerbangan charter rute Manado Incheon yang dioperasikan oleh EastJet sejak 26 Oktober 2025. Kehadiran penerbangan ini menjadi salah satu pilihan akses langsung dari Sulawesi Utara menuju Korea dan turut memperluas konektivitas perjalanan ke Korea, khususnya bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia. Di sisi lain, pendengar, meningkatnya popularitas budaya Korea, semakin berkembangnya pengalaman wisata yang ditawarkan, serta kolaborasi yang terus terjalin dengan pelaku industri pariwisata di Indonesia, turut mendorong minat masyarakat Indonesia untuk menjadikan Korea sebagai salah satu destinasi wisata favorit. Seiring dengan perkembangan tersebut, KTO terus menghadirkan berbagai program promosi untuk memperkenalkan pesona Korea kepada masyarakat Indonesia melalui beragam tema wisata. Dan kemudian melihat tingginya potensi masyarakat Sulawesi Utara terhadap perjalanan ke Korea, KTO terus memperkuat kerjasama dengan travel agents sebagai mitra strategis dalam memperkuat promosi wisata Korea di Indonesia. Dan semakin mudahnya akses perjalanan termasuk tersedianya charter flight dengan rute Manado Incheon PP, mereka berharap dapat terus memperkuat kerjasama dengan travel agents dan pelaku industri pariwisata di wilayah ini. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, sukses untuk Anda dan menikmati suasana refreshing di akhir pekan bagi Anda yang liburan akhir pekan, tapi yang masih terus menjalankan tugas-tugas ya, tetap menjalankan tugas-tugas dan aktivitas di hari ini. Ya, karena mungkin Anda akan mengevaluasi tugas-tugas pekerjaan Anda di penghujung ataupun di akhir-akhir Agustus 2026. Selamat dan sukses untuk Anda.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi dibikin Candil dengan Inderokalisasi sudah hadir untuk Anda. Di pagi hari ini, semangat pagi untuk Anda. Dan pastikan pagi hari ini dalam yang keadaan stamina yang bagus, yang baik-baik saja ya, untuk akhir pekan Anda. Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, tingginya biaya pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Kepulauan menjadi alasan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendorong lahirnya kebijakan fiskal yang lebih berpihak kepada daerah-daerah berbasis pulau. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah pembentukan Dana Khusus Kepulauan atau DKK sebagai instrumen afirmatif untuk menjawab tantangan geografis yang tidak dihadapi wilayah daratan. Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI Purnawirawan Julius Silvanus menyampaikan pandangan tersebut saat menerima kunjungan kerja Panitia Khusus atau Pansus DPR RI dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado. Menurut Julius, pembangunan di wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan berbeda karena biaya untuk menghadirkan layanan dasar hingga membangun konektivitas antar pulau jauh lebih kompleks. Dan dikatakan Sulawesi Utara memiliki karakter kuat sebagai provinsi kepulauan. Wilayah ini terdiri atas 382 pulau dengan 57 pulau-pulau berpenghuni dan 325 pulau tidak berpenghuni. Sebanyak 12 diantaranya merupakan pulau kecil terluar. Nah, selain itu pendengar, wilayah laut mencapai sekitar 77,69% dari total luas wilayah Sulawesi Utara. Nah, kondisi tersebut dikatakan gubernur menimbulkan islandness cost atau biaya tambahan akibat karakter geografis kepulauan. Biaya itu muncul dalam berbagai sektor mulai dari pembangunan sekolah dan pelayanan kesehatan hingga distribusi logistik, penyediaan listrik dan air bersih, pembangunan infrastruktur, serta transportasi antar pulau. Jangan hanya melihat angka kemiskinan dan jumlah penduduk, pemerintah juga harus melihat kondisi geografis dan biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadirkan pelayanan publik kepada masyarakat di pulau-pulau. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar pas satu kali informasi dan inspirasi demikian terserah boy yang sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di perjalanan Manado pagi hari ini. Pro satu kanal informasi dan inspirasi 29 Agustus 2009. Saya Ikedar Sonomo Moye segera pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat pagi.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, kembali selamat siang pendengar ya. Kembali kita berjumpa lagi di program siaran edisi lanjutan untuk kesempatan Sabtu ya. Kita sudah ada di 29 Agustus 2026 ya. Senang sekali saya Mike kembali bisa menyapa Anda ya. Semoga semua ya harapan dalam keadaan yang sehat ya. Bahagia terutama ya. Dan tentunya tetap diberikan kekuatan untuk bisa menjalani setiap aktivitas lagi di hari ini ya. Jadi senang sekali saya hadir ya di tengah kesibukan Anda lagi ya. Anda yang mungkin sementara disibukkan dengan berbagai pekerjaan atau mungkin sedang dalam perjalanan atau mungkin sedang menjalankan tanggung jawab ya. Atau mungkin juga ya saat ini sedang menghadapi berbagai persoalan ya. Semoga kehadiran Pro 1 bisa menjadi teman yang bisa memberikan sedikit keceriaan ya, semangat dan juga energi positif lah untuk Anda di sepanjang hari ini lewat program-program yang siap hadir ya. Dan ya pendengar, saya sudah siapkan serangkaian musik informasi spesial akan melengkapi ruang dengar Anda di siang hari ini. Nantinya ya saya coba berbagi informasi-informasi yang saya kutip siang ini dari laman rri.co.id. Ya, ini terkait dengan sensus ekonomi yang jadi dasar kebijakan berbasis data. Kemudian ada lagi ini kajian dan uji coba tepung singkong untuk pemadaman karhutlah. Menarik ya. Iya, dan masih banyak lagi ya informasi spesial yang siap melengkapi ruang dengar Anda. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Anji ya, Kekasih Terhebat ya. Saya coba hadirkan dulu, selanjutnya ada ST12, Jangan Pernah Berubah.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertambah.

Oke, baik pendengar, demikian yang bagus dari Melly Goeslaw ya, lewat lagunya Kembalikan Lagi Senyumku ya, sudah hadir lagi untuk melengkapi ruang dengar Anda siang hari ini. Ya memang pendengar ya, ada masa dalam hidup ini ketika kita begitu lelah ya, sampai-sampai senyum apa ya, tersenyum pun terasa seperti sebuah pekerjaan yang berat ya. Bukan karena kita tidak punya alasan untuk bahagia sih, ya. Atau bukan juga karena dunia ini sepenuhnya buruk. Tapi karena ada sesuatu mungkin ya dalam diri kita yang perlahan-lahan hilang. Ya, semangat dulu yang begitu menyala-nyala, harapan dulu yang begitu besar, ya. Senyum yang dulu begitu mudah muncul, ya, tanpa harus dipaksakan. Mungkin Anda saat ini sedang ada di titik tersebut ya. Anda masih tetap menjalankan hari seperti biasa ya, bangun pagi ya, masih melakukan aktivitas, masih berbicara dengan orang lain, masih terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya jauh dalam hati Anda ya, ada bagian dari diri Anda yang sedang bertanya-tanya, kapan ya, kapan aku bisa kembali menjadi diriku yang seperti yang dulu lagi. Ya. Kapan terakhir bisa apa ya? Kapan kita bisa tersenyum kembali dengan tulus? Ya, pendengar, memang kadang kita terlalu sibuk ya mencari seseorang yang mungkin bisa mengembalikan senyum kita. Kita berharap keadaan bisa berubah. Ya, kita berharap seseorang datang memperbaiki luka yang pernah dibuat. Kita berharap juga masa lalu bisa kembali seperti semula. Tapi semakin kita menunggu, ya, semakin kita lupa bahwa ternyata ada satu orang yang sebenarnya paling bertanggung jawab untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Siapa dia? Dia hanyalah diri kita sendiri ya. Tidak semua senyum memang harus dikembalikan oleh orang lain ya. Ada senyum yang harus kita bangun kembali dari reruntuhan diri kita sendiri. Dan ada bahagia juga yang harus kita perjuangkan meskipun tidak ada yang menemani lagi. Oke. Baik pendengar, saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda siang hari ini ya. Yang saya kutip dari laman rri.co.id. Ya, ini terkait dengan sensus ekonomi yang menjadi dasar kebijakan berbasis data. Ketua MPR RI Ahmad Muzani ya, beliau menekankan bahwa sensus ekonomi itu menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis data. Ya, dan ia menilai pendataan tersebut penting agar negara mengetahui aktivitas ekonomi masyarakat itu secara akurat dan menyeluruh. Ya, dan Ketua MPR juga menyampaikan harapan ini ya, setelah menerima kedatangan petugas sensus ekonomi dari BPS pada Jumat kemarin, dan kedatangan petugas turut didampingi juga oleh Kepala BPS ya, Amalia Adininggar Widya Santi, untuk melakukan pendataan terhadap dirinya sebagai warga negara. Dan dalam proses pendataan, Muzani menjawab berbagai pertanyaan mengenai jumlah keluarga serta berbagai kegiatan usaha yang dijalankan. Ya, dan pertanyaan ini tentu mencakup usaha yang ditangani keluarga juga ataupun anggota keluarga sesuai informasi yang dimiliki. Nah, dia berharap ya kegiatan sensus ekonomi, pendengar, itu bisa berjalan lancar dan diikuti sebanyak mungkin oleh warga Indonesia. Sementara Kepala BPS Amalia Adininggar ya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam sensus ekonomi dalam melakukan atau mendukung pendataan nasional, dan meminta warga untuk mengingatkan kerabat, keluarga, tetangga, rekan yang belum mengikuti kegiatan pendataan tersebut. Iya, dan masyarakat tidak perlu khawatir karena BPS tentu menjaga kerahasiaan seluruh data yang diberikan ya. Dan masyarakat ya bisa berpartisipasi juga dengan mengisi kuesioner ya secara mandiri melalui fasilitas daring yang disediakan oleh BPS.
Dan untuk tautan kuesioner daring ini bisa diminta kepada petugas sensus yang akan datang melakukan pendataan ya kepada Anda di rumah.

0: 1.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: Duh, bukan main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu so taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi gitu air.
2: Kita le ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya toh, port orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cengsan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

menang. Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Patokan, mati roti gogorokan sayang. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan cuo.
0: Butet, lagu Batak.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sedarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ibu kita, sedia aku sebelum hujan.
2: Lama di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku ingin.

0: featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. 1, 2, 3. Rizky Febian, Alamat. Wijaya 80, terakhir kan.
1: Tak ada hati yang sembuh di satu dan dua hari.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasan.
2: Cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Glenn Fredly, Kau.

Oke, baik, pendengar Mika dari One Vals ya, dengan lagunya Tergila-gila ya. Semoga Anda tergila-gila dengan aktivitas untuk hari ini, bisa menyelesaikan dan mengejar target ataupun kesuksesan lagi ya. Baik, pendengar, melengkapi informasi Anda lagi terkait dengan sensus ekonomi. Memang sebelumnya ya, Presiden Prabowo meminta rakyat Indonesia untuk mengisi formulir sensus ekonomi 2026 dengan sejujur-jujurnya ya. Tentu ini untuk keakuratan dan dari data statistik nasional. Sensus ekonomi 2026 ini diselenggarakan oleh BPS dan dijadwalkan berakhir Agustus 2026 ini. Nah, karena itu Presiden menekankan penting untuk partisipasi seluruh rakyat dan meminta masyarakat untuk mengajak orang lain turut serta dalam pengisian formulir dengan integritas penuh ya. Dan iya, sementara pendengar dari Menteri Ketenagakerjaan ya, Yasir Lee menyatakan bahwa hasil sensus ekonomi 2026 ini akan menjadi landasan penting untuk penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran. Dan ya, Menteri Tenaga Kerja juga mengatakan sensus ekonomi ini akan menghasilkan data yang komprehensif mengenai perkembangan sektor usaha, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik skala usaha, dan penggunaan tenaga kerja. Ya, Shirley juga mengatakan data tersebut nantinya akan membantu pemerintah untuk memetakan perkembangan lapangan pekerjaan, kebutuhan keterampilan tenaga kerja.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

0: juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata, sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, pendengar, demikian ada lagi ada BCL ya dengan lagunya Karena Ku Cinta Kau. Ya, pendengar, memang ada saatnya dalam hidup ini kita mencintai seseorang bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kita, karena hati kita memilih untuk tetap bertahan, ya walaupun keadaan tidak selalu sesuai dengan harapan, ya. Mungkin ada seseorang yang pernah membuat Anda tersenyum di saat hari-hari yang berat, ya, atau membuat Anda merasa cukup hanya dengan kehadirannya dan mengajarkan bahwa mencintai ternyata bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang memahami, menjaga, ya. Ya, seperti lagu yang barusan saja kita nikmati bersama, ya. Karena Ku Cinta Kau, BCL. Terkadang memang cinta hadir ya dengan begitu sederhana, tetapi meninggalkan makna yang begitu mendalam, ya. Kita mungkin tidak selalu bisa menjelaskan mengapa kita begitu menyayangi seseorang, ya. Tapi hidup ini sebenarnya mengajarkan satu hal penting, ya. Jangan sampai rasa cinta kepada seseorang itu membuat Anda kehilangan cinta kepada diri Anda sendiri, ya. Mencintai seseorang boleh, ya. Berjuang untuk seseorang juga boleh. Menunggu juga boleh, ya. Tapi Anda juga harus tahu kapan Anda harus berhenti mengejar sesuatu yang hanya membuat Anda terus terluka. Karena cinta yang sehat itu seharusnya tidak membuat Anda merasa tidak berharga, tapi cinta yang sehat itu seharusnya menjadi alasan untuk tumbuh, bukan alasan untuk menghancurkan diri Anda sendiri juga, ya. Kalaupun hari ini Anda sedang memperjuangkan seseorang, lakukan dengan tulus, ya. Jangan berjuang hanya karena untuk mendapatkan balasan, ya, karena ketulusan itu tidak selalu berakhir dengan memiliki, tetapi ketulusan akan selalu meninggalkan sesuatu yang berarti dalam diri Anda. Oke, baik. Saya coba dulu selingi dengan informasi spesial untuk Anda ini terkait dengan bagaimana penanganan karhutlah, ya, pendengar. Dari Badan Riset dan Inovasi Nasional ini mengkaji uji coba tepung singkong untuk mengatasi karhutlah. Wow, pendengar. Arif Satria selaku Kepala BRIN menyebutkan bahwa penggunaan tepung singkong untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan itu adalah masuk akal, ya. Dan ya, BRIN ya menindaklanjuti pernyataan Kapolri juga soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang tentu melibatkan para ahli kimia molekuler, ya. Jadi BRIN dan Polri nanti akan bekerja sama untuk penelitian dan perlu uji coba dalam skala besar. Ya, dan kajian ini meliputi komposisi campuran zat sehingga hingga teknik penggunaan tepung singkong untuk memadamkan karhutlah. Ya, dan pendengar, sementara mantan rektor Institut Pertanian Bogor ini, ya, beliau mengatakan bahwa BRIN menindaklanjuti penggunaan tepung singkong untuk memitigasi karhutlah karena menjadi perhatian masyarakat juga, ya. Dan BRIN punya tugas untuk menciptakan teknologi, salah satunya itu pengembangan tepung singkong untuk karhutlah.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Oke, baik pendengar ya, demikian satu ungkapan lagu dari UKS Cinta Itu Buta ya. Ungkapan ini memang sebenarnya cinta itu bukan berarti cinta membuat kita tidak bisa melihat, tapi terkadang cinta juga membuat kita untuk memilih ya. Memilih untuk tidak melihat begitu. Kita mungkin melihat kebaikan seseorang ya, tapi mengabaikan kekurangannya. Ya, atau kita mungkin mendengar kata-kata manisnya tapi melupakan luka yang pernah dia berikan. Ya, kita mungkin terus bertahan ya meskipun hati sebenarnya sudah lelah. Ya, hanya karena kita mungkin takut kehilangan yang sebenarnya mungkin memang tidak ditakdirkan untuk tinggal. Ya, memang cinta itu indah ya, tapi cinta juga bukan menjadi alasan untuk kehilangan diri Anda sendiri. Oke, masih ada dua lagu spesial saya hadirkan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Manado siang ini. Di jam 12 nanti kita akan jelang untuk penyampaian dinamika olahraga. Setelah itu saya akan kembali untuk Anda.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian. Dan setelah itu, saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi. Dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Marcel Ollis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemain.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Ollis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik. Kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Nir Abdul Litiloli.
1: Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan lomba lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick

0: datang dari berbagai kalangan.
1: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara perikanan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdekaran 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdekaran menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
2: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
0: Merdekaran merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Bahu mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih Sasita. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Bahu mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini.

Ya, pendengar, Merdekakan 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara, menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, Merdeka Run setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3. Untuk Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wira Darmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun station dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, selesai di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa timer. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, mix.
2: Pendaftaran Prima Rocks 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Eh, Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga, ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih, ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Itu.
0: Oke deh, siap. Gasken.
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.
3: Curhat Bu Siska.
4: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya

0: kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah taprop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah, kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Ngoni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, kembali selamat siang mendengar, kita lanjutkan Manado siang ini usai penyampaian dinamika olahraga tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Demikian ada Padi ya dengan lagunya Ternyata Cinta ya. Oke, saya akhiri dengan satu lagu terakhir dari Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu. Ya, nanti setelah lagunya Naf, saya ajak Anda untuk kita lanjutkan seperti biasa. Pilihan lagu-lagu mancanegara spesial. Siap melengkapi ruang dengar Anda sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan cuo.
0: Butet, lagu Batak.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Id Gitaf, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Ruth Sahanaya, ku ingin
3: sama-samamu setiap saat dan selalu.
0: Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

Oke, baik Brigir, seringkan lagu-lagu pilihan mancanegara spesial lagi saya hadirkan untuk melengkapi siang Anda sambil menikmati aktivitas ya. Semoga dapat mengusir rasa lelah, rasa ngantuk Anda ya. Tetap semangat buat semuanya, tapi kalaupun memang ngantuk ya apa ya, ikutin aja dulu ya matanya ya, ngantuknya biar Anda kembali bisa fit untuk melanjutkan aktivitas ya. Gak usah lama-lama ya, cukup seperempat atau setengah jam aja bisa membuat Anda fit kembali ya. Karena kalau terlalu memaksakan juga pastinya akan berdampak untuk kesehatan Anda ya. Lagu-lagu yang sudah saya siapkan sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Baik, berikan demikian satu lagu bagus dari Celine Dion lagi dengan I Love You. Oke, saya masih terus temani siang Anda dengan lagu-lagu pilihan mancanegara spesial ya, hadir untuk menemani Anda yang mungkin lagi aktivitas atau lagi istirahat ya. Nah, ini terkait dengan menunda tidur saat ngantuk. Memang kebanyakan orang ya menunda tidur seringkali disepelekan ya. Padahal tidur ini menjadi kebutuhan biologis yang penting untuk manusia ya, untuk memulihkan dan memperbaiki tubuh ya, sekaligus mengisi ulang energi. Ya, ketika menunda tidur otomatis waktu tidur jadi tidak cukup sehingga berdampak pada otak ya, dan sistem tubuh tidak akan berfungsi secara normal. Ya, karena pada dasarnya tubuh itu butuh juga istirahat, butuh tidur ya, sama seperti udara dan makanan ya. Berfungsi dengan baik selama ya, dan selama tidur tubuh bisa mengembalikan keseimbangan metabolisme secara tersendiri begitu ya. Karena otak juga akan membentuk koneksi pemikiran baru dan membentuk retensi memori. Nah, sementara menunda tidur itu bisa menyebabkan dampak untuk kesehatan ya, seperti gangguan ya, meningkatkan resiko gangguan kesehatan, menurunkan kinerja otak ya. Untuk yang berkendara ya, bisa meningkatkan resiko kecelakaan ya. Kalaupun lagi mengendara terus ngantuk, mungkin sebaiknya menepi sejenak ya, untuk beristirahat ya. Kemudian dapat meningkatkan resiko infeksi ya, karena tidur juga penting untuk menjaga kekebalan tubuh dan dapat meningkatkan resiko kematian dini ya. Oke, baik pendengar, jadi jangan menyepelekan pentingnya tidur ya, dan pastikan Anda juga tidur dengan cukup dan berkualitas setiap hari. Karena kalau Anda mengalami kesulitan tidur atau masalah tidur lainnya ya, justru dampaknya akan lebih ya, sangat berpengaruh untuk kesehatan Anda ya. Karena itu penting bagi Anda untuk menjaga kesehatan tubuh dengan tidur yang cukup dan berkualitas setiap hari.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Yep. Baik pendengar, ya demikian ada Stevie B dengan lagunya Waiting For Your Love yang sudah hadir lagi untuk Anda siang ini. Dan kita akan segera jelang pukul 14 dengan satu lagu terakhir dari Samantha Jones, No Regret ya. Untuk penyampaian warta berita daerah, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia dengan Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Ikuti berita selengkapnya bersama saya Michael Sia. Peringkat Warta Berita Daerah siang ini saya awali dengan informasi dua bangunan strategis kini berdiri di atas lahan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
1: Dua bangunan strategis kini berdiri di lahan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Yakob Hendrik Pati Pailohi mengatakan kedua bangunan tersebut yakni gedung PTSP dan gereja Immanuel. Tujuan didirikannya PTSP untuk memberikan pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat dan pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara siap melayani 1x24 jam.
2: Tujuannya supaya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara lebih maksimal di dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan berupa semua informasi maupun informasi apapun yang ada di masyarakat. Kita berharap semuanya bisa dibawa ke sini lalu kemudian menjadi sumber informasi bagi kejaksaan. Sinilah tempat bisa bertemu usah mengenai semua problematika yang ada, baik itu masalah pelayanan, baik itu masalah perkara, baik itu soal masalah pengaduan terhadap oknum-oknum yang menangani perkara dan segala macam yang menimbulkan keresahan kepada publik, silakan datang sini. Ini kita buka ruang itu memang sengaja, terutama untuk aspek-aspek pelayanan kepada masyarakat yang birokrasinya berbelit-belit, yang banyak juga pungutan-pungutan gratifikasi. Lapor aja ke sini, kita pasti akan tindak lanjuti 1x24 jam.
1: Sementara pembangunan tempat ibadah atau gedung gereja Immanuel di lahan kantor Kejati Sulut agar pimpinan dan pegawai Kejati Sulut yang beragama Nasrani dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Roy Pesak melaporkan.
0: Gubernur Julius Silvanus menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.
1: Gubernur Sulawesi Utara Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Himbauan gubernur ini disampaikan saat mengundang wartawan untuk Coffee Morning di Geraha Gubernuran Bumi Beringin Manado pagi tadi. Gubernur Julius mengatakan dari sumber daya alam, Sulawesi Utara sangat melimpah, namun yang kurang saat ini kesadaran oknum masyarakat membuang sampah.
3: Bayangkan sumber daya alam Sulawesi Utara itu sangat berlimpah dari laut, dari daratan, sampai di dalam daratan sendiri, sampai udara. Kita ini kondisi udara kita di angka 80,1, sangat-sangat bersih. Kalau kita, sangat bersih, cuma ada sampah-sampah di pinggir pantai yang tidak bersih. Ini yang masyarakat masih belum sadar diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu kalau sungai meluap sedikit, kalau sampah plastiknya, setiap hari kita bersihkan, terus. Ini kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya ini belum ada kesadaran, masih ada beberapa lah. Nah, saya ingin ini sampaikan aja di media, munculkan itu, ayo mendidik. Mendidik masyarakat untuk peduli sampah, mendidik masyarakat untuk literasi, ngerti tentang A, B, C, D, begitu, mengajar. Tapi jangan membuat berita itu viral yang tidak berdasar.
1: Gubernur Julius juga meminta wartawan untuk memberitakan yang sesuai dengan fakta dan data. Giat Coffee Morning wartawan dengan gubernur dan wakil gubernur rencananya akan dilaksanakan setiap bulan dengan tujuan pertemuan ini menjadi wadah berbagi informasi antara pemerintah Provinsi Sulut dengan insan pers. Roy Pesak melaporkan.
0: Pemkab Minahasa Utara memastikan pelaksanaan pemilihan hukum tua serentak bebas titipan dan jurdil.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara Insinyur Nofli Wawiling menegaskan bahwa pemilihan hukum tua serentak 2026 harus berjalan berkualitas sesuai regulasi dan bebas dari praktek calon titipan.
5: Kalau dipertanyakan PMK ada titipan-titipan, nyanda ada sama sekali titipan terhadap calon. Semua punya hak dan kewajiban yang sama untuk tampil menjadi pemimpin sekalipun di level desa, ya. Ini harus terang tegaskan karena dari awal itu nyana ada. Itu sudah ditanya wartawan waktu kepada Pak Bupati. Pak Bupati menegaskan tidak ada titipan. Sangat menghargai proses yang berjalan.
4: Selain pemilihan hukum tua serentak di 60 desa, Pemkab Minahasa Utara juga mengawal 4 desa yang akan melaksanakan pemilihan antar waktu atau PAW yang mekanismenya diserahkan kepada BPD.
0: Resap aspirasi legislator Minahasa Utara Cynthia Erkles resesi di Wasian.
4: Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Minahasa Utara Cynthia Erkles menggelar resap aspirasi atau reses pada masa persidangan 3 tahun sidang 2 2026 bertempat di kantor Desa Wasian Kecamatan Dimembe. Reses bertujuan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah.
6: Tentu mengapresiasi kepada
4: Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pembangunan infrastruktur, di antaranya pembangunan paving jalan pertanian, paving lorong dijaga, jalan lingkar, pengadaan tiang listrik, penyediaan air bersih, serta penataan kabel listrik yang dinilai membahayakan.
0: Perum Bulog Sulut Go memastikan ketersediaan beras di Sulawesi Utara hingga akhir tahun 2026.
7: Perum Bulog Divisi Regional Divre Sulawesi Utara dan Gorontalo Sulut Go menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi dampak kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Salah satu langkah utama yang dilakukan memperkuat stok pangan khususnya beras. Kepala Perum Bulog Divre Sulut Go, Ermintor mengatakan, saat ini Bulog menguasai stok beras sekitar 13.000 ton. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah, baik melalui penyebaran stok antar wilayah maupun penyerapan beras produk lokal. Menurut Erwin, Bulog juga tengah menyiapkan tambahan stok sebanyak 33.000 ton. Dengan tambahan tersebut, total stok beras Bulog Sulut Go diproyeksikan mencapai 45 hingga 46 ton.
8: Penyebaran stok antar Bulog itu kita masih ada rencana tambahan itu sebanyak 33.000 ton. Dan kalau 33.000 ton ini sementara proses berjalan pemasukannya, kita berharap dengan ada tambahan 33.000 ton itu stok kita akan sekitar 46 sampai 45 ribu ton ya, 45 sampai 46 ribu ton. Dan kalau itu sudah berada di kita, nanti ini akan mampu bertahan sampai dengan akhir tahun. Jadi menghadapi informasi adanya kemarau, maka yang pertama dengan kekuatan stok itu kita berharap pemerintah akan memiliki stok pangan yang cukup.
7: Penyaluran beras SPHP, kata Ermin, terus ditingkatkan bahkan sejak Juni hingga Juli 2026. Bulog mencatat tren penyaluran yang mulai meningkat. Kondisi tersebut membuat ketersediaan beras SPHP di sejumlah pasar rakyat semakin terjaga. Dia pun melanjutkan kontinuitas pasokan akan terus dijaga agar masyarakat mudah mendapatkan beras SPHP.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pendampingan dan monitoring kepada pemerintah daerah agar terhindar dari tindak pidana korupsi.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus memperkuat pendampingan sekaligus pengawasan terhadap pemerintah daerah di Sulawesi Utara, mulai dari pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendampingan dilakukan melalui fungsi koordinasi dan supervisi dengan mengidentifikasi sejumlah sektor yang dinilai rawan terjadi korupsi. Beberapa di antaranya yaitu pengelolaan aset daerah, manajemen aparatur sipil negara ASN, peningkatan pendapatan asli daerah PAD, serta penguatan aparat pengawasan internal pemerintah. KPK mencatat sejumlah pemerintah daerah di Sulawesi Utara telah menunjukkan progres positif berdasarkan monitoring, controlling, surveillance for prevention atau MCP.
9: Meskipun di beberapa daerah masih tercapture merah, artinya masih ada ini ruang perbaikan yang harus segera di follow up, diperbaiki supaya seminimal mungkin ya orang punya kesempatan untuk melakukan korupsi. Namun tidak cukup hanya di tahap proses, karena MCSP itu kan lebih ke proses ya, upaya yang dilakukan, tapi juga harus melihat dari proses itu adalah outcome atau hasil dan juga dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Ini yang kita capture melalui survei penilaian integritas atau SPI. Kenapa SPI ini melakukan pengukuran terhadap outcome dan juga dampak? Karena jangan sampai pelayanan publik ataupun pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemda ini meleset dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
7: Budi Prasetyo menambahkan, masih terdapat daerah yang tercatat dalam kategori merah. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ruang perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
0: Peluncuran Festival Kor Manado 2026 menandai dimulainya rangkaian kegiatan yang akan mempertemukan kelompok-kelompok paduan suara dari berbagai kalangan.
10: Peluncuran Festival Kor Manado 2026 menandai dimulainya rangkaian kegiatan yang akan mempertemukan kelompok-kelompok paduan suara dari berbagai kalangan. Ketua Festival Kor Manado 2026, Kenneth Bernardus, mengatakan event ini akan mempertandingkan tiga kategori, yakni school choir, umum choir, dan church choir.
11: Kita akan mengadakan lomba ini dengan tiga kategori. Jadi ada school choir, jadi ada di dalam school choir itu pun ada subkategori, ada kategori elementary school, elementary choir, junior high school choir, sama senior high school choir. Jadi memfasilitasi SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya ada kategori umum, open kategori. Jadi di kategori ini sanggar-sanggar, perusuara universitas akan bertanding di kategori umum ini. Selanjutnya yang ketiga ada kategori gereja atau church choir.
10: Festival Kor Manado 2026 oleh Kenneth Bernardus diharapkan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
0: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado mencatat sebanyak 290 kejadian kebakaran sejak Januari hingga 2024 Agustus 2026.
10: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado mencatat sebanyak 290 kejadian kebakaran sejak Januari hingga 24 Agustus 2026. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado, Jimmy Rotinsulu, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran.
12: Total kebakaran sampai 24 Agustus ada 190 kebakaran, kebakaran bangunan 72, pembangunan ada 218, dan yang terbanyak adalah kebakaran alang-alang atau lahan di musim El Nino ini. Karena di bulan Juni kita kebakaran alang-alang baru 3 kejadian, dan di bulan Juli ada 61 kejadian alang-alang, dan di bulan Agustus ini adalah 134 kejadian kebakaran alang-alang. Jadi itu kami menghimbau kepada masyarakat agar melihat ada satu kebakaran, boleh diinformasikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran.
10: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado juga mencatat 2 korban meninggal dunia, masing-masing 1 korban pada bulan Mei dan 1 korban pada bulan Juni.
0: Dipercayakan jadi cabang pertama pelaksanaan Verisian Agustusan, GMASDP Bitung menyebut momentum semangat untuk meningkatkan motivasi pekerja dan kualitas pelayanan.
13: ASDP Cabang Bitung menjadi lokasi perdana pelaksanaan Verisian Agustusan tahun 2026 di tingkat cabang. General Manager ASDP Cabang Bitung, Sigit Purwanto, mengungkapkan kebanggaannya karena Bitung dipercaya menjadi cabang pertama yang menjadi lokasi pelaksanaan Verisian Agustusan di wilayah operasional.
14: Suatu kehormatan buat kami nih, untuk lebih kami semangat. Persiapannya juga kami sudah menyiapkan persiapannya, mungkin bapak-bapak sudah kita lihat seperti ini hasilnya. Artinya acara ini memang betul-betul menjadi apa ya, harapan teman-teman cabang Bitung untuk menjadi lebih bagus lagi, Pak. Menjadi contoh yang pertama.
13: Pihaknya pun memanfaatkan momentum tersebut untuk berbagi dengan masyarakat berupa bingkisan serta 150 paket sembako dan 280 alat keselamatan atau life jacket.
0: Melakukan mitigasi hadapi kekeringan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi.
13: PLT Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon, Michael Joseph, mengatakan pihaknya melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan kebutuhan petani sekaligus mengidentifikasi lahan-lahan produktif yang membutuhkan penanganan. Salah satu langkah yang dimaksimalkan adalah pemanfaatan bantuan pompanisasi yang telah diberikan sebelumnya, baik melalui Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara maupun Balai Sungai.
15: Sebagai langkah mitigasi dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon, kami melakukan pengecekan langsung ke lapangan terkait dengan kebutuhan dari petani dan memaksimalkan bantuan pompanisasi yang sudah diberikan baik tahun yang lalu lewat Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara dan juga lewat bantuan dari Balai Sungai. Kemudian memberikan bibit tanaman untuk tanah kering ya, seperti padi gogo ya dan beberapa jenis tanaman lain yang bisa bertahan di kondisi cuaca yang kering.
13: Michael menambahkan pihaknya juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penyiraman pada lahan-lahan pertanian yang masih produktif.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Aktivitas kapal berlabuh di Talaut kembali normal setelah sebelumnya terganggu oleh cuaca buruk.
16: Meski BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini tinggi gelombang di perairan Sulawesi Utara, khususnya di perairan daerah Kepulauan Talaut, namun aktivitas pelayaran sampai ke daerah Talaut ini disebut masih berlangsung normal. Krisna Bewenset, PLT Kepala UPP Kelas 3 Melongwane mengatakan aktivitas pelayaran masih tampak normal diseimbangkan dengan faktor cuaca tinggi gelombang di perairan Sulut. Dilihat dari tanda gambar edaran BMKG dengan penilaian tanda kuning masih bersifat kehati-hatian dalam kategori normal. Sementara tanda kuning kemerahan atau oranye penilaian tanda bahaya atau cuaca ekstrim. Memperhitungkan standar penilaian cuaca tersebut pun harus dilihat dari informasi BMKG kategori 3 harian dan 7 harian. Meski begitu, kewaspadaan terhadap pelayaran pun harus tetap disikapi oleh nahkoda kapal.
17: Untuk aktivitas pelayaran masih berjalan dengan normal karena di posisi kita lihat tinggi gelombang itu dia masih di sekitar 1 sampai 1,5. Jadi 7 hari. Perkiraan tinggi gelombang 7 hari ke depan dari BMKG.
16: Sementara peringatan dini tinggi gelombang di perairan Sulut pada tanggal 29 Agustus 2026 sampai dengan 1 September 2026. Pada umumnya angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 sampai dengan 25 knots. Kecepatan angin tertinggi berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro yang dapat meningkatkan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut. Sementara pada tinggi gelombang 1,25 sampai dengan 2,5 meter atau sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Talaut mendapat bantuan sosial pangan dan rumah tidak layak huni atau RTLH dari pemerintah pusat.
16: Lebih anggaran ke pemerintah pusat, daerah Talaut mendapat sejumlah bantuan anggaran melalui bantuan sosial dan bantuan ke masyarakat dalam bentuk rumah tidak layak huni atau RTLH. Wakil Bupati Talaut Anisia Gresia Bambungan mengatakan masih banyak ajuan pemerintah daerah ke lembaga kementerian pusat yang diserahkan melalui proposal untuk membantu ke pemerintah kabupaten pada penganggaran mengatasi permasalahan keuangan daerah yang terpotong hanya akibat efisiensi untuk sekarang ini.
18: Sebenarnya untuk bantuan kami beberapa kali mendapatkan bantuan bukan hanya dari tapi Bapak Bupati sendiri beberapa kali keluar daerah itu mendapatkan beberapa bantuan yang biasanya tidak melalui APBD, biasanya kementerian langsung yang diserahkan ke
16: Untuk bantuan sosial ke masyarakat sudah dan sementara dilaksanakan, khususnya bantuan pangan beras dan lainnya. Sementara pada bantuan rumah juga sementara dilakukan. Namun untuk pemberian bantuan tersebut pun harus dilakukan bertahap di semua kecamatan berdasar data yang diterima oleh pemerintah kabupaten untuk setiap masyarakat penerimanya. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga cabai rawit di Pasar Melongwane, Kabupaten Kulon Talaut naik di Rp120.000 per kilogramnya.
19: Harga komoditas pangan jenis bumbu dapur di Pasar Tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut masih tinggi. Lipi, salah satu pedagang, menyebutkan penjualan cabai rawit saat ini masih di angka Rp120.000 per kilogramnya. Sementara tomat juga masih tinggi, yaitu Rp20.000 per kilogramnya. Diungkapkan pedagang, penyebab kenaikan harga bumbu dapur karena stok yang minim sementara permintaan yang tinggi. Sementara itu komoditas bawang seperti bawang merah saat ini naik. Bawang merah naik dari Rp55.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Bawang putih stabil di angka Rp50.000 per kilogramnya. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengaro terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polsek Kawangkoan menangani dugaan kasus bunuh diri di Sendangan.
20: Kemarin Jumat 28 Agustus sekitar pukul 07.05, warga masyarakat di Kelurahan Sendangan Selatan, Kecamatan Kawangkoan, Minahasa, dihebohkan dengan ditemukannya sosok jenazah laki-laki yang diduga gantung diri di pintu dalam kamar tidurnya, tempat dia bekerja sebagai sopir pada perusahaan industri pengolahan penggilingan makanan ternak. Kepada RRI Kapolsek Kawangkoan, Ibda Rintolangi, di lokasi tempat kejadian perkara TKP ketika dikonfirmasi mengatakan setelah pihaknya menerima laporan dari Bapak Albert Rompas, pemilik perusahaan, langsung bersama anggota menuju TKP berkoordinasi dengan tim Inafis Polres Minahasa untuk mengamankan dan mengolah TKP. Lebih lanjut, Kapolsek Kawangkoan Ibda Rintolangi yang ditemani atau didampingi Kanitres Stony katakan setelah selesai tim Inafis mengolah TKP, untuk selanjutnya akan dilakukan penyelidikan berkoordinasi dengan pihak keluarga.
21: Dan sudah ada tim medis yang ada di TKP ini untuk melakukan visum awal. Untuk menerangkan ini murni bunuh diri atau tidaknya, itu nanti akan disampaikan kemudian karena tim masih sementara melakukan penyelidikan.
20: Sementara itu, Albert Lopas selaku pemilik usaha pengolahan makanan ternak di TKP menyampaikan seperti biasanya sekitar pukul 07 pagi, orang kerja atau karyawan sudah berada di tempat lokasi penggilingan.
22: Aduh, langsung tempat hari ada panggil, pertama cari orang kerja. Aduh, nampak tuh Adit, cuma gantung, stok. Kita bilang stok, tuh tanin tahu. Aduh, langsung buat tetangga. Tapi panggil pemikom, langsung lapor akan jumpa pemerintah setempat, kita lari di Polsek.
20: Adapun korban yang diduga gantung diri bernama Aditya Sinaulan, jenis laki-laki, kelamin, umur 31 tahun, asal Desa Lapi, Kecamatan Tareran 1, Kabupaten Minahasa. Dari Minahasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Usai terpilih, pengurus cabur Kempo Manado akan melakukan konsolidasi organisasi.
23: Brigjen Purnawirawan Donar Rompas terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia atau Perkemi Kota Manado. Keputusan itu diambil dalam Musyawarah Persaudaraan Kota Manado atau Muperkot yang digelar di Sekretariat KONI Kota Manado di Gedung Youth Center Megamas. Donar Rompas dipilih langsung oleh perwakilan 6 dojo yang tersebar di Kota Manado. Usai terpilih, Donar Rompas menyatakan siap membangun olahraga Kempo di Kota Manado agar dapat melahirkan atlet yang mengharumkan nama dojo.
24: Tidak bisa berhenti, harus jalan terus ini. Ini kita membawa nama Kota Manado. Prestasi yang sudah ada, kita tingkatkan.
23: Di awal kepemimpinannya, Donar akan fokus pada konsolidasi internal antar pengurus dan atlet karena Kempo di Manado vakum dalam 2 tahun.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Ciat. Selamat siang.

0: Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong, akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan? Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.
1: Syukur Jo, tak kira kita salah orang Dalia. Ada kok kita mau baca cerita ini. Aduh, be penting ting ting ting ting.
2: Hede, cerita apa le Mince?
1: Nana tahu tuh cerita palak di muka dan tuh ada beli oto baru. Ternyata kota itu dari korupsi.
2: Hah?
1: Itu le kuat lebih mai tua lebih kesombongan. Apa-apa kok mau kasih obrol di medsos? Kong tu bapak kena sunin tahu tak kok syukuran sama dengan toko mas bajalan, Tre. No, kalau sebegini, siapa mau help dang to?
2: Ya, doe, berarti sudah pak urus dang dorang, kan? Itu lah kok mince, kong jangan bergaul lah kok ada palia rupa pilih-pilih. Dorang minta ustoni bumi baputa. Tidak selamanya sayang uni sanang-sanang di atas penderitaan orang lain. Tidak palia lah kok ini mau kalah kalau ada orang talebe. Rasa-rasa dorang mau tindis. Akhirnya, Tre, dorang halalkan segala cara.
1: Aduh sobat ku dapal ini beti deh mince. Apa li kau mantu mau nidak karota akang? Ndak tobat-tobat kang tuh hari ada yang mengamu gara-gara mau nipe mulu. Cocup jotu bibir kau urus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

0: Learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id. RRI.co.id. Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore untuk Anda, para pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Baik Anda yang mendengarkan dari frekuensi modulasi kami di 94,5, 88,2, dan 92 MHz, atau juga Anda yang mendengarkan dari audio live streaming rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Senang sekali saya Priscilla kembali bisa menemani Anda di kesempatan yang cukup menyenangkan pendengar ya, karena kita berada di akhir pekan, tepatnya Sabtu 29 Agustus 2026. Apa kabar Anda yang lagi ngiter-ngiterin yang namanya Kota Manado yang kecil ini, yang mungkin pendengar untuk Anda yang mungkin siang hari ini sedang dalam perjalanan pasti merasakan betapa teriknya, walaupun pagi tadi sempat agak dingin ya. Namun memang kita berharap akan melewati yang namanya hari-hari tanpa hujan ini, kemarau akan segera berlalu semoga, walaupun memang dari awal prediksinya atau perakhirannya memang sudah akan semakin panjang kemarau tahun 2026. Namun memang semoga persediaan air bersih Anda cukup, semoga kita akan minim yang namanya bencana-bencana yang berhubungan dengan kemarau, katakanlah seperti kekeringan atau juga kebakaran. Pastikan pendengar memeriksa kembali setiap peralatan di rumah Anda, kompor-kompor yang kadang-kadang suka lupa dimatikan ketika Anda akan keluar rumah. Atau juga kadang-kadang untuk Anda yang mungkin harus memeriksa kembali pendengar setrikaan ya. Selamat siang pastinya untuk Anda yang di rumah saja siang hari ini ingin menikmati weekend atau akhir pekan bersama keluarga tercinta dengan memanfaatkan segala sesuatu yang ada dalam rumah mungkin ya. Dibuka-buka kembali kulkasnya, adakah bahan-bahan yang harus kita replace, harus segera kita produksi, buah-buah, sayur-sayur, ikan. Selamat menikmati setiap kebersamaan di akhir pekan kali ini pendengar bersama orang-orang tercinta pastinya. Saya Priscilla menemani untuk di 100% Indonesia nanti. Anda bisa bergabung bersama kami, kami menemani dengan hits Indonesia terbaru, terhits di zaman dulu juga boleh. Dan silakan nanti Anda memilih di 082195835080, sekali lagi di 082195835080. Tentunya pendengar melalui yang namanya WhatsApp call juga boleh selain sambungan telepon ya, atau juga Anda bisa ke WhatsApp chat dan juga SMS di nomor yang sama 082195835080 untuk 100% Indonesia sesaat lagi.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Perio, lagu Kalimantan Barat. Patokan, lagu Sulawesi Utara.
2: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
1: Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy Sidodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan juo.
0: Butet, lagu Batak.

0: 94,5 FM Pro 1 dari Manado. Ada Afgan dengan Kacamata, lagu yang menjadi penanda kembalinya Afgan ke genre musik pop ya. Walaupun kita mendengarkan beatnya ada di medium begitu, namun memang temanya tetap sad boy ya. Sekaligus menjadi pembuka untuk album ketujuhnya Afgan, pendengar, yang berjudul Retrospektif. Afgan dengan Kacamata sudah membawa kita ke menit kedua lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saya coba kesambungan telepon. Halo, selamat sore. 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Indonesia banget. Siapa di mana?
1: Finan di sana.
0: Halo Fin, apa kabar?
1: Lo puji Tuhan, sehat, bersemangat, bahagia.
0: Bahagia.
1: Lo sepanas sekali.
0: Itu yang paling penting.
1: Mas angin, lo sepanas, ada angin.
0: Walaupun panas, tetap bahagia, ya?
1: Iya.
0: Fina, gimana Kanaan? Ramai weekend kali ini?
1: Oh, nanti
0: sepi.
1: Besok. Oh, ada lomba.
0: Oh, ada lomba? Di mana?
1: Ya, sekarang kamu ada 6 tahun. Ya, ya.
0: Arai gereja.
1: Lomba.
0: Oh, baiklah. Ya. Kalau begitu. Oke, Devina, silakan lagunya mau yang mana? Kali ini dihadirkan terhits dari yang lama atau termasuk dengan lagu lama begitu ya. Ada Yofi Nuno dengan Bunga Jiwaku. Selanjutnya ada Raim Laode, Dunia Yang Nanti. Ada Bernadia, Rabun Jauh. Yang mana?
1: Untuk yang pertama nih, Bunga Jiwaku.
0: Boleh, untuk siapa langsung?
1: Ya, sama-sama. Tetap kesilai yang tugas.

0: sa ato nga nanyumog tara, alam sahas sa keluarga, yang ketinggal mo, ibu isiin nupang pas, salam sahas, salam sayang mo sama keluarga. Isilat sa kaya sa muka sini, sama sate.
1: Sore bae, terima kasih Vina Kanaan. Panas katanya di Kanaan juga. Saya pikir sudah hujan di sana, Vin. Atau juga lagi sibuk mungkin Anda pendengar dengan kegiatan-kegiatan di gereja. Ada lomba-lomba katanya ya. Selamat bersibuk-sibuk ria deh. Semoga menang harapan saya. 082195835080. Halo, selamat sore. 100% Indonesia.
2: Sore baik. 100% Indonesia. Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
2: Dari Ibu Jane di Armadidi.
1: Halo Ibu Jane, kenapa suaranya tuh?
2: Ada tukang bagara.
1: Apa tuh?
2: Ada tukang bagara, jadi.
1: Ada tukang bagara. Oh, lagi di mana ini di? Lagi di Armadidi sekarang?
2: Iya.
1: Oh, oke, okay, baiklah. Lagi prepare, siap kalau begitu. Iya. Gimana? Ibu Jane, akhir pekan ya, atau ya, weekend di Air Madidi? Halo?
2: Bagaimana? Halo?
1: Gimana akhir pekan di Air Madidi? Weekendnya di sana ramai tidak?
2: Aduh, di sini panas cetar membahana ini.
1: Cetar membahana. Panas juga di sana ternyata ya. Ada kegiatan apa kira-kira?
2: Iya.
1: Kalau Ibu Jane sendiri mau kemana?
2: Ya, rencana mau ke sana.
1: Oh, mau ke KRRI.
2: Ya, iya.
1: Hati-hati di jalan ya. Semoga tiba dengan selamat. Oke, okay, kira-kira Ibu Jane mau lagu ya, yang mana? Ada Yofi Nuno, Bunga Jiwaku, Dunia Yang Kunanti, Raim Laode, Bernadia, Rabun Jauh.
2: Dunia Yang Kunanti.
1: Boleh.
2: Asik.
1: Dunia Yang Nanti ya. Silakan untuk siapa langsung?
2: Tentunya pertama untuk Prisang lagi tugas. Tetap semangat. Sukses untuk hari ini. Happy weekend. Baru kita mau kirim ada Ibu Shana di Tomohon, Ibu Aryati yang ada di Bunaken, ada Ibu Anggraini yang ada di Pesan Tereran, kur dorang-dorang itu kan, kalau boleh merata kok di RRI kan.
1: Oh, pengen ketemu ya? Nggak
2: pernah, nggak pernah. Baku dapat yang tak tahu okay tuh, ada waktu kan. Boleh baku dapat di RRI.
1: Baik.
2: Lagi sebaku dapat di jalan, nggak baku kenal.
1: Oke okay deh.
2: Nah, buat Tris. Oh, terakhir for tersayang, sampai sayang, Patrice, ada bye-bye.
1: Bye. Sampai ketemu Ibu Jane yang di Armadidi. Oh iya, kata Bu Jane ada beberapa yang mungkin pengen ketemu. Wah, ketemunya di Facebook atau di udara selama ini ya. Diharapkan untuk merapat mungkin ada yang pengen ketemu katanya ini. Jadi karena memang begitu, yang sudah berjumpa di udara, kenalan di udara, karena belum, katanya belum kopi darat, belum afdol ya, belum ketemu katanya. Selamat menjalin hubungan-hubungan yang baik pendengar untuk Anda yang ada di Kota Manado, di luar Kota Manado, di tentunya bisa dibilang Fans Pro 1 ya. Ada juga FKP atau mungkin Anda tergabung di komunitas-komunitas tertentu yang mendengarkan RRI. Selamat sore untuk Anda dengan segala aktivitas di kesempatan kali ini. Saya akan putarkan lagu yang sudah diminta Vika di Kanaan. Lagu Vika ini, Yofi Nuno dengan Bunga Jiwaku. Nanti akan ada Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti. Tetap di 100% Indonesia. Indonesia banget.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Eid Gitaf, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Ruksanaya, ku ingin.

0: Terima kasih pendengar untuk kalian masih setia bersama kami. Lagu bagus dari Raim Laode, judulnya Dunia Yang Nanti. Dirilisnya di tahun 2026, pendengar, tahun ini salah satu penyanyi dan juga pencipta lagu Indonesia yang terkenal dengan lirik atau karya-karyanya, pendengar, yang cukup puitis ya. Yang kalau kita berbicara Dunia Yang Nanti ini berbicara cerita cinta dan waktu, cie, kehilangan dan keikhlasan. Mungkin juga soal takdir dan perasaan, menggambarkan bagaimana ternyata jatuh cinta itu bisa datang tanpa rencana dan di luar kendali. Ya, sore-sore terus ngomongin cinta katanya. Namanya juga malam minggu, sebentar lagi untuk Anda yang akan mungkin menikmati malam minggu kali ini, pendengar. Selamat sore, saya menyapa Anda yang mendengarkan melalui siaran terestrial kami, mungkin di kota Manado dan sekitarnya, yang sedang menikmati panasnya sore hari ini. Sudah harusnya semakin kita menuju ke petang ya, kalau sudah mau jam 5 nanti sudah harusnya semakin tidak terlalu terik, tapi terlihat di luar sana cahayanya begitu panas. Dan Anda yang mungkin dalam perjalanan agak-agak gak sabaran sih, kalau lagi macet mungkin di beberapa ruas jalan yang ramai seputaran boulevard, apa kabar? Baik boulevard 1, boulevard 2, ada yang dalam perjalanan, sabar-sabar ya. Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Indonesia banget.
1: Selamat sore, Ibu Siska.
0: Sore baik. Priscila di
1: yang
0: sini.
1: Yang punya Gunaken, Haryati.
0: Lagi nggak jadi Ibu Siska ini, jadi jangan dipanggil Siska dong. Ini Priscila ya.
1: Sudah kebiasaan.
0: Kebiasaan dengerin curhat Bu Siska sih.
1: Nah itu dia.
0: Ibu Haryati.
1: Tadi juga baru dengar tuh.
0: Oh.
1: Jadi terbawa.
0: Diputerin mic ya.
1: Iya, Bung Mike tadi ada putar.
0: Dia emang suka dengerin, hobi sekali diputarkan ya. Saya aja males puterinnya.
1: Kita kalau dengar Ibu Siska kita tertawa-tawa.
0: Aduh. Bu Haryati, gimana kabar Bu Naken akhir pekan kali ini?
1: Naken masih sama di mana ada Ibu Pri?
0: Rame di sana ini akhir pekan.
1: Rame ini sebentar ada acara pesta perkawinan, jadi mungkin asik sebentar di ruang rindu. Nggak mau kasih.
0: Waduh, mau orang kawin, Kang?
1: Iya.
0: Oh, siap.
1: Orang kawin.
0: Oke deh, kalau begitu. Yang cantik ya, make up-nya. Ibu Haryati, silakan lagunya ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Novita Dewi dengan Sampai Habis Air Mataku, tapi versi yang baru. Ada juga Liodra, Tak Selalu Memiliki.
1: Oh, yang Ivan. Ya.
0: Boleh, untuk siapa langsung tiga orangnya?
1: Salam pertama buat Ibu Priscila, terima kasih sudah angkat telepon, semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Ibu biasa kuy. Bersama keluarga yang ada di rumah, salam buat Daniel, salam baik. Sayang selalu.
0: Siap.
1: Lanjut, musalam yang baru lewat kan ada Ibu Cantik, Ibu Jane yang ada di Armadidi. Salam kompak persahabatan biar cuma di udara, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Agnes yang ada di Teli. Apa kabar Ibu Agnes? Salam sehat bersama keluarga. Baru yang ketiga ada Pak Aco yang ada di Boltara. Salam sehat Pak Aco bersama keluarga.
0: Oke.
1: Buat Ibu Priscila, terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Terima kasih Ibu Haryati yang ada di Bunaken. Mau pergi orang kaweng? Jang babungkus nih. Kecuali tuan rumah suruh. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Indonesia banget, dengan siapa di mana?
2: Bunda Natalia di Palu, Mbak Pris.
0: Bunda Natalia, gimana kabarnya akhir pekan kali ini orang toli-toli?
2: Kabarnya panas banget, belum pulang-pulang ini Mbak Pris.
0: Aduh, Palu panas, Kang.
2: Aduh, panas sekali di Palu ini Mbak Pris.
0: Yang penting ada...
2: Tidak ada tanda-tanda... Iya, pokoknya ada tanda-tanda mau hujan. Tapi kapan itu kemarin malam itu ada guntur begitu,
0: oh,
2: Mbak Pri. Tapi
0: sudah ada tanda-tanda kayaknya itu ya.
2: Itu ya. Tapi ini malah tambah panas.
0: Biarpun panas, kalau lagi di Palu namanya ada bawang goreng pasti enak itu.
2: Aduh, pasti. Memang tempatnya di sini bawang goreng.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau di Manado lain ya bawang gorengnya, Mbak Pri.
0: Mau bilang nggak enak ya? Mau bilang lebih enak di Palu ya? Iya tahu kok.
2: Aduh, nggak lawan bawang goreng Palu ya, Mbak Pris.
0: Memang biar luar
2: makan
0: biasa.
2: Nasi gak pakai apa lauk, yang penting ada bawangnya. Mantap.
0: Awas lapar nih tiba-tiba ya. Ibu Natalia, gimana keadaan Palu weekend kali ini, ramai kah?
2: Aduh, ramai Mbak Pris. Tadi saya masih jalan-jalan pergi di sana, di perumahan Buntap itu, perumahan baru.
0: Oh.
2: Kebetulan anak saya udah mau lihat-lihat rumah di sana, jadi pergi jalan-jalan. Ada, dia sudah bikin rumah satu di sana. Pergi jalan, pergi lihat apa sudah selesai. Terus sebentar baru mau jalan-jalan pergi di mana tempat itu nongkrong.
0: Iya, kelapa muda.
2: Malam-malam ya. Iya.
0: Enak kalo sekali di sana.
2: Palu kan ramai sekali toh.
0: Oke okay deh. Baik Ibu Natalia, yeah. Silakan. Kalau begitu sekarang lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Novita Dewi lagu lama sampai habis air mataku, tapi new versionnya, versi terbaru. Ada juga Liodra, Tak Selalu Memiliki. Yang mana?
2: Aduh, jangan paksa rindu aja.
0: Aduh, gak apa sih kalau paksa?
2: Biar sorry, gak usah paksa.
0: Boleh, mau paksa. Oke, silakan untuk siapa itu. Tiga orang.
2: Oke, sama salam ini bapak-bapak.
0: Boleh.
2: Gak apa-apa mau salam bapak-bapak ya. Yang pertama Pak Li di Tuminti, mau balas salam kok. Selamat sore Pak Li, apa kabar ya? Harapan ada sehat. Yang kedua ada Pak Yosrifai juga yang ada di Ermadidi, selamat sore. Salam sehat. Harapan juga ada sehat ya bersama keluarga. Yang ketiga ada Bruri yang ada di Kembang. Makasih salamnya ya Pak Bruri. Ini tuh salam balik. Harapan ada sehat juga bersama keluarga. Buat Mbak Priscila tetap semangat. Sukses selalu ya. Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih ya Mbak Pri. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Terima kasih Ibu Natalia yang ada di Palu. Asalnya Toli-Toli tapi ya. Yang katanya kalau di Palu sudah pasti ramai, yang namanya Sabtu juga Minggu sama Manado juga, tapi biasanya ramainya di beberapa tempat aja, katakanlah seperti tempat-tempat nongkrong, coffee shop, ada juga boulevard, tempat makan, di kawasan business on business, B on B ya. Yang mungkin ya di situ lagi kan ya, kalau kita ngomongin Kota Manado dan sekitarnya sih ya, kawasan lagi. Selamat sore untuk Anda yang baru saja touchdown di Kota Manado, yang baru saja mendarat dan sedang dalam perjalanan di bandara, dari bandara maksudnya untuk ke pusat kota atau tempat menginap Anda, yang mungkin dalam urusan bisnis, pekerjaan, jangan lupa untuk menikmati hidangan-hidangan terenak kuliner-kuliner Kota Manado, langsung seafood sih ya harusnya, langsung ikan. Dan welcome to Manado pastinya, semoga hospitality-nya memuaskan, kalau tidak puas diam aja. Enggak dong, kasih tahu, jadi berbenah orangnya ya. Terima kasih untuk Anda yang setia bersama kami pendengar 100% Indonesia. Saya Priscila masih menemani, sudah dua penelpon. Kita akan mulai dengan lagunya Ivan Seventeen, Jangan Dipaksa Katanya Rindu ini. Lagu yang cukup viral di tahun 2026. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini,

0: media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami. Jangan ikutan sedih, jangan ikutan ngantuk mungkin ya. Untuk anda yang sedang berkendara mungkin mabal mendengarkan Pro 1 sore hari ini. Leondra tak selalu memiliki di menit ke-48 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore, cantik.
0: Sore, ceria sekali ini suaranya. Siapa di mana?
1: Aduh, berbunga-bunga, tapi sayang lagu tadi bikin menangis.
0: Aduh, dududu, tak selalu memiliki, Kang.
1: Iya. Biar, Jo.
0: Berarti,
1: berarti di luar negeri.
0: Oh, di luar negeri. Dari siapa di mana dulu dong ini?
1: Dari Ibu Aurina.
0: Halo Bu Aurina, gimana? Lagi di mana?
1: Lagi di Tata Aran 2.
0: Tata Aran 2. Gimana di sana, ramai kah hari Sabtu kali ini?
1: Ramenya cuma ini aja. Masih ada lomba.
0: Lomba apa tuh?
1: Lomba tapi kita enggak lihat ini. Adik-adik yang pergi.
0: Oh, siap. Baiklah kalau begitu. Ibu Aurina, kira-kira mau lagu yang mana kali ini? Ada dari It Gitaf dengan judul lagunya Satu-Satu. Ada juga Glenn Fredly, Kisah Romantis. Yang mana?
1: Satu-satu.
0: Boleh.
1: Biasa satu.
0: Begitu ya.
1: Untuk biasa sendiri.
0: Hey. Silakan untuk siapa? Satu orang saja. Tiga orang saja. Kok satu?
1: Iya.
0: Salamnya untuk
1: satu
0: tiga.
1: Yang di hati.
0: Untuk tiga orang. Iya benar. Satu yang spesial.
1: Kalau tiga di RRI Manado.
0: Untuk siapa silakan?
1: 100% Indonesia.
0: Betul. Untuk siapa kalau gitu silakan?
1: Yang pertama buat si manis, semanis madu. Senyumnya semanis madu. Salam sehat.
0: Terima
1: bahagia,
0: kasih.
1: Bahagia diberkati Tuhan Yesus Kristus.
0: Amin.
1: Salam buat superhero.
0: Baik.
1: Terus tiga spesial. Yang pertama buat Julita di Tondano. Kayaknya Pris dia selama sekali enggak masuk-masuk, Kang.
0: Julita.
1: Baru masuk tadi malam.
0: Oh iya,
1: Julita
0: okay.
1: Di Tondano.
0: Akhirnya masuk juga dan ya.
1: Sering di Facebook tuh.
0: Oke.
1: Terus tadi malam ada salam sama Ibu Aurina. Ini salam balik.
0: Oke deh.
1: Cantik, Julita cantik. Salam balik, terima kasih. Salamnya. Terus yang kedua buat Frankie di Tumpaan. Waduh, dia selalu bersalam. Makasih Frankie. Salam buat keluarga ya. Terus terima kasih ya Pak Frankie. Yang ketiga buat Esther Lita di Nigirian. Terima kasih salamnya. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Kembali ke si manis semanis madu. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Aurina, selamat sore. Si manis, saya pikir semanis jembatan apa gitu ya. Si manis jembatan di sini aja sayangnya. Terima kasih Ibu Aurina, tataran 2 tadi ya. Silakan di belakangnya Ibu Aurina satu lagi. Sebelum waktu yang sangat sempit ini berakhir, saya akan membacakan yang ada di WhatsApp chat. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo.
2: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia
2: karya.
0: Banggakan Indonesia
2: karya. Anak Bontara.
0: Dengan siapa di mana?
2: dengan anak bangsa di Boltara, Bung Benijo.
0: Bung Benijo, Boltara sekarang?
2: Ya oh. Sama sih, mau Bolmut, Pulau Mengunduh Utara, Boltara juga. Iya, tapi yang diperbaharui sekarang Boltara.
0: Boltara, oke. Yang penting udah tahu ya. Lagi di mana nih Bung Benijo? Kayaknya lagi rame itu di belakang.
2: Ya biasa lah, Bung Beni juga gitu loh, nongki-nongki di kafe.
0: Nongki-nongki di kafe, luar biasa. Rame gak di Boltara nih sore-sore ini?
2: Rame, Pri. Masih dalam rangka 17, ditambah maulid Nabi lagi, di masjid-masjid pada ramai, di lapangan ramai. Jadi aduh, gimana ya mau bilang, jelaskan.
0: Asik deh kalau gitu ya. Silakan kalau begitu Bung Benijo, lagunya ada tadi Glenn Fredly, Kisah Romantis, Eat Gitaf 1-1. Maunya yang mana?
2: Glenn Fredly.
0: Boleh dong, untuk siapa langsung? 3 orang saja.
2: Akhirnya tentunya ya, Priscila Balebu yang tugas, tetap semangat ya, berkati, salam untuk keluarga, salam sehat, happy weekend ya bersama keluarga tentunya, 3 orang spesial sore hari ini, 3 kan pro 1, papan atas yang sangat familiar, punya skill, punya power yang dimotori oleh Pak Bus di, yang lagi di kota Jeju ya, Korea Selatan. Terus ada Sagai, ada Pak Sagai yang gak dengar-dengarnya, Pak Sagai di Bitung. Dan yang terakhir ada Terampe Pak Islam di Boltara. Apa kabar tentang Boltara ini, gabung-gabung ini Pak Islam, bergabung dulu. Itu aja, please, makasih Mat Sore.
0: Terima kasih kembali. Sore baik, Bung Benijo yang sudah bergabung di Boltara ya. Biasa saya menyebut Bolmut, makanya sekarang kita ganti dengan Boltara katanya, perbaruan. Terima kasih Bung Benijo yang lagi nongki-nongki di coffee shop mungkin. Selamat menikmati akhir pekannya, weekendnya. Semoga berbahagia pastinya bersama rekan-rekan terkasih, bersama keluarga juga untuk Anda pendengar yang mungkin weekendannya bersama keluarga saja ya, tidak bersama orang-orang yang lain. Pokoknya keluarga prioritas. Sedikit mengingatkan sebenarnya, reminders ya. Jangan sampai weekdays Anda sudah sibuk kerja, weekendnya juga sama kerjaan, aduh. Terima kasih sekali lagi untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami mendengarkan untuk 100% Indonesia edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Mohon maaf yang di sambungan telepon sudah tidak sempat karena saya akan membacakan satu WhatsApp yang sudah masuk. Kali ini dari 0882-4275 sekian-sekian. Selamat sore Pro 1. Saya pikir nama saya Pro 1 ternyata. 100% Indonesia, Indonesia banget Pris. Nah itu baru namanya. Hawa panas di tempatku, haredang, haredang, menyala-nyala nyonyaku. Tapi saya tidak terganggu karena ada Pro 1 dan sang penyiar Priskila yang menemaniku. Jia, sang penyiar. Pris semangat ya, bahagia, sehat, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Salam buat si ganteng, katanya. Terima kasih loh. Salam 3 spesial buat Ibu Haryati di Bunaken. Terima kasih salamnya, Ibu Natalia di Palu, dan Ibu Esterlita di Girian. Sehat semuanya, bahagia, dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin buat Pris yang baik hati. Pujiannya luar biasa sih ya. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih kembali dan selamat sore. Ibu Agnes Detailing. Terima kasih Bu Agnes sudah bergabung. Senang kalau saya bisa menghibur Anda-Anda pendengar sore hari ini dan memutarkan lagu-lagu yang sudah Anda minta. Semoga lagu-lagu tersebut bisa memperbarui suasana hati. Kalau lagi sedih jadi senang, kalau lagi senang tambah senang. Dan kali ini akan saya putarkan lagu-lagu yang sudah diminta. Saya Priskila pamit dari ruang dengar Anda. Manado sore ini masih menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. 1, 2, 3. Rizky Febian, Alamak. Jaya 80, terakhir kan. Afgan, Lestari Merdu.
1: Aku orang biasa.
0: Marcel, Firasan.
2: Cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Glenn Fredly, Kau.

0: Sofi Novindri, susah lupakanmu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gitaf, sedia aku sebelum hujan.
2: Cuma di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku ingin
3: sama-samamu setiap saat dan selalu.
0: Liodra, teganya kau.
4: Namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
5: Tak kalah kuatku membatu tanah, ku diam membisu.
0: Anggi Marito, aku

0: Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet, lagu Batak.

0: informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf. Lintas Magota kita awali dari RRI Manado. Menekan inflasi dan dampak kekeringan akibat fenomena El Nino, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di kantor desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara.
2: Sangat membantu kita, terlebih saat ini kan lagi keadaan begini.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menyelenggarakan gerakan pangan murah untuk masyarakat. Kegiatan ini digelar di kantor desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, di tengah kondisi naiknya harga bahan pokok akibat musim kemarau berdampak terhadap naiknya beberapa kebutuhan bahan pokok. Dengan adanya gerakan pangan murah bisa membantu meningkatkan beban masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di pedesaan. Camat Talawaan Ruben Lengkong mengatakan, adapun komoditas bahan pangan yang dijual antara lain beras, minyak goreng, telur ayam, gula pasir, tomat, daging ayam, cabai, bawang putih, serta bawang merah dengan harga penjualan di bawah harga eceran tertinggi atau
4: head. Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan mendapat bagian dari kegiatan ini. Karena itu apresiasi dan bersyukur di tengah situasi dan kondisi masyarakat kita di mana ketika Pak Bupati menetapkan Minahasa Utara sebagai daerah yang siaga darurat bencana, terutama kekeringan dan El Nino, maka bantuan pangan murah ini sangat membantu untuk masyarakat di tengah menghadapi kedaruratan kekeringan dan El Nino.
3: Sementara itu, salah satu masyarakat yang ikut berbelanja di gerakan pangan murah, Ibu Siska Tangkau, mengaku sangat terbantu dan senang. Dia berharap ke depan kegiatan ini bisa semakin sering digelar sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang ikut merasakan manfaatnya.
2: Dalam keadaan susah begini, maksudnya karena cuaca panas, dalam situasi yang tidak memungkinkan, sangat membantu sekali kita sebagai masyarakat dengan harga, dengan pasar murah yang saat ini. Seperti beras, minyak, gula, membantu untuk kita keluarga. Harapannya ke depan boleh diulangi lagi supaya bisa membantu kita masyarakat.
3: Selain untuk menjaga stabilitas dan harga, kegiatan ini juga diharapkan dapat menekan inflasi. Masyarakat pun berharap agar kegiatan ini bisa dilakukan secara rutin. Meiki Kudowati melaporkan.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai menyampaikan penolakan terhadap aktivitas pertambangan emas PT Celebes Bone Mineral kepada Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo.
5: Dan akan menyampaikan informasi-informasi yang bahwa, siapa bilang menolak, kami tidak menolak. Ini yang diawakil.
6: Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai menyampaikan penolakan terhadap aktivitas pertambangan emas PT Celebes Bone Mineral atau PT CBM di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango. Penolakan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin 24 Agustus 2026. Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai Abdurrahman Husain mengatakan, pihaknya telah menyampaikan petisi dan sejumlah poin penolakan kepada Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Menurut Abdurrahman, penolakan aktivitas pertambangan telah disampaikan masyarakat sejak tahun 2024, terutama setelah terjadi banjir bandang di wilayah Bone Pantai. Ia menyebut sejumlah sosialisasi dan pertemuan yang difasilitasi pemerintah sebelumnya belum menghasilkan kesepakatan, karena masyarakat tetap menyatakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan. Abdurrahman juga mengatakan penolakan kembali disampaikan kepada konsultasi publik yang digelar pada 5 Agustus 2026 kemarin.
7: terkait dengan aktivitas pertambangan PT Celebes Bone Mineral yang selama ini sudah dilakukan penolakan oleh warga dari tahun 2024 pasca banjir bandang yang terjadi di wilayah Kecamatan Bone Pantai. Kemudian PT Celebes dengan tidak secara arif dan bijaksana tetap memaksakan aktivitas tersebut tanpa ada persetujuan lagi dari masyarakat. Dan ini sudah beberapa kali dilakukan, Pak. Dari tahun 2004, beberapa kali sosialisasi dilakukan, tidak terjadi kesepakatan, malahan penolakan. Namun mereka lagi-lagi terus datang dengan menggunakan masyarakat lokal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada aktivitas pertambangan.
6: Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Puha, mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi dan meminta penjelasan dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan terkait aktivitas eksplorasi PT CBM. Menurut Fadli, pembahasan mencakup potensi dampak lingkungan, aktivitas pertambangan terhadap masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Bone Pantai. Komisi 1 selanjutnya akan membahas persoalan tersebut secara internal dan mengusulkan rapat gabungan dengan komisi terkait serta instansi pemerintah.
8: Baik, mereka kita terima dan kita telah minta keterangan-keterangan penjelasan secara detail baik dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan maupun dari Walhi itu sendiri. Mereka kita sepakat Komisi 1 ini nerima semua ini dan kita insya Allah kita rapatkan di internal Komisi 1 lagi untuk kita usulkan untuk rapat dengar pendapat gabungan dengan Komisi 2 terkait permasalahan tambang ini.
6: Rapat dengar pendapat lanjutan direncanakan digelar pada 30 Agustus 2026 dengan melibatkan instansi terkait untuk mendapatkan penjelasan mengenai aspek lingkungan, perizinan dan aktivitas pertambangan PT CBM. Dari Gorontalo, Desiransa Mahmud melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Tahuna. Lokapom Sangihe gelar sosialisasi aksi nasional pemberantasan penyalahgunaan peredaran obat jenis tertentu di Tahuna Beach Hotel.
9: Pengawasan Obat dan Makanan Lokapom Kabupaten Sangihe menggelar kegiatan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan Kamis 27 Agustus 2026 di Tahuna Beach Hotel. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Sangihe, Kepala BNNK Sangihe, Asisten 2 Seda Sangihe Gregorius Londo yang juga mewakili Bupati Kepulauan Sangihe membuka secara resmi kegiatan tersebut sejumlah pimpinan perangkat daerah dan stakeholder terkait. Kepala Lokapum Kabupaten Sangihe Christian Apriamijaya mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari aksi nasional yang telah dilaksanakan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM selama beberapa bulan terakhir. Menurutnya aksi nasional tersebut sebelumnya telah dibuka oleh Kepala BPOM bersama Deputi Penindakan BPOM. Selanjutnya seluruh unit pelaksana teknis UPT BPOM di Indonesia termasuk Lokapum Sangihe turut melaksanakan kegiatan di setiap daerah masing-masing. Ia menegaskan upaya pencegahan penyalahgunaan obat membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, karena itu Lokapom Sangihe mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, lintas sektor, masyarakat, hingga media.
10: Sebenarnya sudah dilaksanakan selama beberapa bulan terakhir. Pertama dibuka oleh Kepala Badan POM bersama dengan Deputi Penindakan Badan Konsumen dan Makanan. Namun semua UPT di seluruh Indonesia dalam termasuk dalam hal ini Balai POM di Kepulauan Sangihe juga tentunya melaksanakan kegiatan aksi nasional ini. Jadi urgensinya adalah kita patut kolaborasi dengan semua pihak termasuk pemerintah daerah dan sektor terkait bahkan juga masyarakat luas juga dan media tentunya bersama-sama menyemarakkan atau menyemarakkan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering dilaksanakan.
9: Kepala Lokapom Sangihe menjelaskan obat-obat tertentu pada dasarnya memiliki manfaat dan digunakan untuk indikasi medis. Namun kandungan atau efek tertentu yang seharusnya berada dalam pengawasan medis justru disalahgunakan oleh oknum untuk mendapatkan efek yang tidak sesuai dengan tujuan pengobatan. Akibat penggunaan obat secara ilegal tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak sesuai dengan indikasi medis serta berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan pengguna. Berdasarkan data dalam database BPOM perkara penyalahgunaan obat di wilayah Sulawesi Utara masih berada pada kisaran 20% dari total perkara yang ditangani BPOM Sulawesi Utara. Kedepannya ia berharap melalui aksi nasional ini dan kolaborasi semua sektor, penyalahgunaan obat-obat tertentu dapat berkurang atau menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Anton Lahoube melaporkan.
1: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Menjaga kelestarian lingkungan di wilayah perbatasan menjadi fokus utama jajaran Kodim 1312 Talaut. Melalui program Karya Bakti Skala Besar tahun 2026, aksi penanaman bibit pohon produktif dan pelindung digelar untuk menghijaukan lahan-lahan kosong di Kabupaten Talaut.
11: Dalam rangkaian Karya Bakti Skala Besar Tni Angkatan Darat tahun 2026 dan menghadapi fenomena El Nino serta kemarau panjang, Kodim 1312 Talaut menggelar aksi penanaman pohon di area kritis dan fasilitas publik. Kegiatan ini merupakan sasaran non-fisik dari program Karya Bakti. Dandim 1312 Talaut Letkol Arhanud Januari Distira menegaskan bahwa penanaman pohon produktif ini merupakan wujud kemendungan TNI bersama rakyat dan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat.
12: Kegiatan ini adalah rangkaian dari kegiatan Karya Bakti Skala Besar, yaitu kegiatan non-fisik. Tujuannya adalah untuk mengejokan tanah-tanah di lahan-lahan yang kosong yang ada di Talaut. Juga sama-sama kita mengedukasi diri sendiri dan masyarakat pentingnya penghijauan untuk keberlangsungan hidup yang ada di semua lahan di Kabupaten Talaut.
11: Aksi ini dapat apresiasi penuh dari Sekretaris Daerah Kepulauan Talaut, Yohanes Kamage. Menurutnya, penghijauan penting untuk mengembalikan kesegaran alam Talaut pasca kemarau, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga melalui tanaman produktif.
13: Menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang tulus kepada jajaran TNI dalam hal ini Kodim 1312 Talaut yang sudah bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat melihat kondisi yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut lewat penghijauan. Hal ini tentunya sangat berdampak yang luar biasa, di mana pada saat ini kita sedang mengalami kondisi El Nino, kemarau yang agak panjang. Tentunya lewat penghijauan ini kiranya akan menghijaukan Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan di satu sisi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dandi bahwa tanaman yang digunakan untuk penghijauan adalah tanaman produktif, baik itu yang bermanfaat secara ekonomis, cengkih, kemudian pala dan buah-buahan, juga pasti akan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut.
11: Dukungan juga datang dari Ketua DPRD Kepulauan Talaut, Elbertus Katibi, yang menilai aksi ini memberi contoh nyata bagi masyarakat untuk mengoptimalkan lahan tidur.
14: Masa situasi musim kemarau ini ada terobosan langkah untuk pemanfaatan lahan-lahan yang kosong, yaitu dengan menanami tanaman-tanaman jangka panjang, dalam pala cengkih yang produktif, dan ini saya pikir tepat sekali langkah terbesar mulai ini lewat Kodim 1312 Kabupaten Talaut, dan ini menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat bahwa kalau ada tanah-tanah yang kosong dimanfaatkan. Ini contoh yang diberikan oleh pihak TNI lewat Kodim 1312 Kabupaten Talaut. Semoga ini bermanfaat dan bisa mengalir atau berdampak kepada kepentingan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut.
11: Selain jajaran TNI, Polri, dan Forkopimda, gerakan ini juga melibatkan elemen pelajar pramuka untuk menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini di wilayah perbatasan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Azhar Yusuf atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat Emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, Emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, Emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar
tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung.

tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya. Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin. Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu, si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hendy S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram, soal Habbi, saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca. Bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan salat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran.
ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena bergantung tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang Maha Agung. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Bila ini dosa terakhirku, ampuni, sungguh ampuni. Meski aku tak layak dalam surga-Mu, dalam setiap doa aku memohon, layakkanlah aku sebagai hamba-Mu, ya Rabb.

Kepada siapa lagi aku berharap? Ingatlah kematian, karena kematian tidak pernah melupakanmu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, bukan main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
2: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
3: Di tali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
4: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa ditiup? Kamu mau bikin aku sakit?
1: Hah? Sakit? Panas makanya ditiupin, bukan mau dibikin sakit.
0: Makanan panas tuh kan ada uapnya nih. Itu tuh mengandung air. Nah, kalau misalnya kamu tiup, nanti kandungan air dari uap makanan yang tadi tuh terus campur sama karbon dioksida dari mulut kamu, itu tuh bisa menyebabkan bakteri yang menyebar. Kamu tahu nggak nanti jadinya apa? Sakit kepala, terus juga gangguan jantung, gangguan lambung, gangguan ginjal, mual, tahu nggak?
1: Maaf, aku kan nggak tahu.
0: Udahlah, aku nggak mau berteman

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
0: Kenapa, Mas? Mogok.
3: Rasain loh.
1: Wah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
0: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
0: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
0: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Om, HP Strawberry 7 berapa ya? Bisa lihat nggak?
1: Oh, harga di sini sudah paling murah, Tante. Cuma Rp14.999.999. Ini.
2: Meska, beli HP baru. Hutang dari tahun lalu, kapan dibayar? Nggak amnesia, kan?
0: Tante Lala, apa kabar? Waduh, baik. Tambah cantik aja ya.
2: Makasih. Gimana? Masa beli HP mahal aja bisa, tapi bayar hutang nggak bisa?
0: Nggak kok. Cuma lihat-lihat aja.
1: Ya ampun, Tante. Jadi, dari tadi tanya-tanya nggak niat beli ternyata.
0: Saya permisi dulu ya, Tante Lala. Ojek saya sudah menunggu soalnya.
2: Meska, jangan lari. Bayar hutang dulu. Makanya, kalau nggak punya uang, jangan sok beli barang mahal deh. Dasar gaya elit, ekonomi sulit.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: sebuah kampung nelayan kecil di pesisir Aceh, hiduplah keluarga Ismail, seorang nelayan yang tak punya perahu sendiri, namun tak pernah berhenti berjuang untuk istrinya, Salma, dan dua anak perempuannya, Nurul dan Aisyah. Kisah ini bermula pada suatu malam ketika langit gelap dan laut sedang tidak bersahabat.
1: Bang, jangan berangkatlah malam ini. Ombaknya besar kali. Bu Karimah sudah umumkan kalau malam ini semua nelayan dilarang melaut. Ya, abang gak usah pergi.
2: Kalau abang gak melaut, besok gak berasaplah dapur kita.
1: Kan masih bisa cari jalan lain, Bang. Daripada abang kenapa-napa?
2: Utang jaring aja belum lunas. Apalagi uang sekolah si Nurul juga belum kita bayar.
3: Ayah, jangan pergi, Ayah.
4: Iya, ya. Jangan pergi. Cuacanya lagi gak menentu, ya.
2: Nurul, kalau ayah belum pulang nanti, jaga ibu dan jaga adikmu, ya.
4: Ayah masih pulang.
2: Nurul, kamu anak tertua. Mulai malam ini, kamu penjaga rumah ini.
0: Malam itu Ismail berangkat seorang diri, menembus badai yang membuat semua nelayan lain memilih tinggal di darat. Keesokan paginya, perahunya ditemukan hancur di karang. Ismail sendiri tak pernah kembali. Tiga bulan berlalu sejak malam itu. Nurul, anak sulungnya, kini menanggung rumah di pundaknya yang muda. Sepulang sekolah, ia membantu menjual ikan di pelelangan, dan malam harinya bekerja di warung kopi milik Bu Hasna. Dan di warung itulah, luka yang selama ini ia pendam akhirnya terbuka.
5: Terima kasih, Nak.
4: Sama-sama, Bu.
5: Nurul makin kurus aja ya, Kak. Dia masih tiap malam bantu di warung ini.
6: Iya, sepulang sekolah dia bantu menjual ikan di pelelangan. Malamnya baru dia kesini.
5: Kasihan. Harusnya umur segitu masih fokus sekolah.
6: Iya, saya juga sering bilang kayak gitu. Tapi dia selalu menjawab, kalau saya tidak bekerja, dapur rumah tidak berasap. Anak itu keras, seperti almarhum ayahnya.
5: Ismail memang pekerja keras. Sayang. Sebenarnya malam itu saya sendiri yang mengumumkan larangan melaut untuk semua nelayan. Cuacanya buruk, semua tahu. Tapi Ismail tetap berangkat seorang diri. Kalau saja malam
4: itu... Cukup ya, Bu. Jangan terus nyalahin ayah saya.
6: Rul, sabar, Nak.
4: Nggak bisa, Bu. Selama 3 bulan ini, semua orang cuma bilang ayah saya keras kepala, ayah saya nekat, ayah saya melawan cuaca. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah saya harus tetap pergi.
6: Rul, duduk dulu, tarik napas.
4: Enggak, Bu. Selama ini semua orang cuma melihat malam badai itu. Enggak ada yang mau melihat kenapa ayahku harus tetap pergi.
5: Nurul, kami tidak sedang menyalahkan ayahmu.
4: Lalu apa arti ucapan ibu tadi? Kalau saja ayah saya tidak melaut, apa maksudnya? Seolah-olah semua salah ayah saya. Padahal kalian tahu keadaan kami.
5: Kami tahu keluargamu sedang susah.
4: Enggak, ibu gak tahu. Kalau benar tahu, ayahku tidak akan berangkat malam itu.
6: Rul, jaga bicaramu.
4: Aku sudah terlalu lama diam, Bu. Hari ini biar semua orang yang dengar. Ayahku gak punya perahu sendiri. Setiap melaut harus menyewa. Jaring dibeli dengan utang. Waktu itu sudah 3 hari ombak besar. Berarti 3 hari kita tidak ada uang. Di rumah, beras tinggal sedikit. Adikku demam, uang sekolahku menunggak. Karena itulah, ayahku tetap harus pergi melawan badai.
5: Sabar, Nak. Jangan teriak-teriak.
4: Semua mudah bicara sabar. Kalau dapur sendiri tetap mengepul. Sementara, bantuan-bantuan dari negara tak pernah sampai merata ke keluarga nelayan kecil seperti kami.
5: Nak, jaga mulut.
4: Persoalan itu sudah lama ya, Bu. Ayahku gak pernah berharap mendapat bantuan perahu. Gak pernah datang. Berharap bantuan alat tangkap saja tak ada. Yang datang cuma tagihan, tagihan, dan tagihan.
6: Rul, cukup ya.
4: Enggak, Bu, belum cukup. Enggak ada satupun orang yang bilang ayahku sedang berjuang untuk kami. Berjuang meski harus melawan badai.
0: Di tengah sesaknya dada, ingatan Nurul melayang jauh. Kembali ke sore itu, beberapa jam sebelum ayahnya berangkat untuk yang terakhir kali.
2: Nurul, uang sekolahmu ayah usahakan minggu depan ya, Nak.
4: Ayah, minggu depan lagi. Teman-temanku sudah bayar semua. Aku malu ya. Kalau memang enggak sanggup ya udah, aku enggak usah disuruh sekolah.
1: Nurul, jangan begitu sama ayahmu, Nak.
2: Enggak apa-apa, Dek. Dia benar. Ayah memang belum bisa bayar uang sekolahnya.
4: Aku capek ya. Capek nungguin terus.
0: Itulah percakapan terakhir Nurul dengan ayahnya. Malam harinya, Ismail berangkat menembus badai dan tak pernah kembali. Kini, di warung kopi itu, kenangan tersebut kembali menghantamnya.
4: Itu kata-kata terakhirku kepada ayah. Aku bahkan belum sempat meminta maaf.
3: Kak, kakak, kenapa kak?
1: Ya Allah, Nurul, kamu kenapa nak?
5: Maafkan saya nak, saya tidak bermaksud membuka kembali lukamu. Besok, datanglah bersama ibumu ke kantor desa. Santunan asuransi nelayan atas nama almarhum ayahmu sudah cair. Dan mulai bulan depan, uang sekolahmu akan dibantu dari program beasiswa anak nelayan. Terlambat memang. Tapi kali ini, kami yang datang kepada kalian.
6: Dengar itu, Nurul. Ayahmu tak pernah salah berjuang. Sekarang, giliran kami yang menjaga kalian.
0: Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Nurul tidak lagi menangis sendirian. Kampung kecil itu akhirnya belajar satu hal, bahwa di balik setiap nelayan yang harus berjuang menembus badai, ada dapur yang harus tetap berasap, ada anak yang harus tetap sekolah, ada keluarga yang menunggu di darat. Tidak ada yang bertanya, kenapa ayah harus pergi? Tapi kini, semua orang tahu jawabannya.
7: Drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar untuk kalian masih setia bersama kami kanal informasi dan inspirasi perjalanan Manado sore ini menit ke-32 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Anda mendengarkan mimbar agama Kristen dengan kidung pujian rohani Kristiani. Hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah Anda mendengarkan penyampaian warta berita sentral bersama pusat pemberitaan Pro 3. Tetaplah bersama kami.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya undesyo.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, marilah di saat ini kita siapkan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu, Allah Bapa di sorga, untuk setiap kasih penyertaanmu di tengah kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa bahwa sampai detik ini, Engkau tetap terus memberkati kehidupan kami. Dan di saat ini Bapa, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka biarlah Engkau memberikan kami ketenangan, tetapi juga memberikan kami hikmat dalam kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman di saat ini. Biar kiranya Tuhan, Engkau melayakkan kami dalam pembacaan dan perenungan di saat ini sehingga hikmat Tuhan boleh layak kami terima. Sambil kami memohon, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami Bapa, karena kami menyadari kami penuh dengan keterbatasan dan dosa, biar kiranya kami boleh dilayakkan dalam pembacaan dan perenungan firman di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Mari kita membaca Alkitab. Saya ambil dalam 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 kita baca ayatnya yang ke-7. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-7. Di sana tertulis demikian. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia yang serba cepat dan penuh perubahan, banyak orang mengukur kasih dari perasaan. Selama menyenangkan, kasih terasa mudah. Namun ketika hadir kekecewaan, kesalahpahaman, ataupun luka, kasih seringkali mulai memudar. Nah, firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita bahwa kasih sejati tidak diukur dari mudahnya mengasihi saat keadaan baik, tetapi dari kesediaan untuk tetap mengasihi ketika diperhadapkan pada kelemahan, kegagalan, bahkan penderitaan. Kasih yang berasal dari Allah bukanlah kasih yang mudah menyerah, melainkan kasih yang memilih bertahan. Nah, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kasih menutupi segala sesuatu. Ini bukan berarti menutupi dosa atau membenarkan kesalahan. Kasih tidak mengabaikan kebenaran. Namun kasih memilih untuk tidak mempermalukan, tidak membuka aib demi menjatuhkan, melainkan memberi kesempatan bagi pertobatan dan pemulihan. Bukankah demikian juga Tuhan memperlakukan kita? Ia mengampuni, memulihkan, dan memberi kesempatan untuk bangkit kembali. Selanjutnya, kasih percaya segala sesuatu. Maksudnya bukan percaya secara membabi buta, melainkan memiliki keyakinan bahwa Allah masih sanggup bekerja dalam hidup seseorang. Ketika orang lain tampak sulit berubah, kasih tidak buru-buru memberi cap bahwa mereka tidak mungkin dipulihkan. Kasih tetap memberi ruang bagi karya Roh Kudus yang sanggup mengubahkan hati manusia. Kasih juga mengharapkan segala sesuatu. Harapan adalah kekuatan yang membuat kita tidak mudah menyerah. Mungkin kita sedang mendoakan anggota keluarga yang belum mengenal Tuhan, pasangan yang sedang mengalami pergumulan, atau anak yang sedang menjauh. Kasih tidak berhenti berharap, sebab pengharapan kita tidak bertumpu pada kemampuan manusia, melainkan pada kesetiaan Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil bagi kita. Akhirnya, kasih sabar menanggung segala sesuatu. Kasih memiliki daya tahan. Kasih tidak lari ketika menghadapi kesulitan. Kesabaran bukan tanda kelemahan, tetapi bukti kekuatan yang lahir dari hati yang dipenuhi kasih Kristus. Tuhan Yesus sendiri telah menunjukkan kasih yang bertahan.
Ia tetap mengasihi murid-muridnya yang sering gagal memahaminya. Bahkan ketika dia disalibkan, dia masih berdoa bagi mereka yang menganiayanya. Itulah teladan kasih yang tidak menyerah. Karena itu saudara, marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah kasih kita masih bergantung pada keadaan? Apakah kita hanya mengasihi ketika orang lain sudah memenuhi harapan kita? Ataukah kasih kita sudah berakar pada kasih Kristus yang tetap setia dalam segala situasi? Kasih yang bertahan bukanlah hasil dari kekuatan manusia, tetapi buah dari kehidupan yang tinggal di dalam Kristus. Ketika kita membiarkan Roh Kudus membentuk hati kita setiap hari, kita dimampukan untuk mengampuni, tetap percaya, terus berharap, dan setia bertahan sekalipun perjalanan tidak mudah. Kiranya setiap keluarga kita, persekutuan bahkan pelayanan kita dipenuhi oleh kasih yang demikian. Kasih yang tidak mudah menyerah, kasih yang memulihkan, dan kasih yang memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu, ya Tuhan Allah. Kami bersyukur ketika firman boleh lagi diperdengarkan bagi kami. Biarlah Tuhan, Engkau terus mengajarkan kami untuk memiliki kasih seperti kasih-Mu. Kasih yang tidak mudah menyerah, kasih yang tetap berharap, kasih yang tetap percaya, bahkan kasih yang tetap sabar menghadapi setiap proses. Biarlah Tuhan, Engkau yang terus memampukan kami agar menjadi saluran kasih-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Seluruh kehidupan kami, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.

Terima kasih pendengar Tukang yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Menit ke-58 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dengan Anda mendengarkan mimbar agama Kristen. Dan kita sudahi pendengar untuk Mayodo sore ini. Edisi Anda mendengarkan hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Dan selanjutnya mengawali Manado malam ini Anda akan ditemani bersama Michael Chia untuk Anda mendengarkan Manado malam ini. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini bisa terbangun, jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi, sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, tahun ini parah.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Dekat sebulan lah, tiap hari. Sari-sari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering, ini mungkin betul, sampai di atas.
11: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah, mengkering enggak sih, tidak. Tidak untuk apa, tidak cukup.
10: Menurutnya sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nursahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan. Misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki. Mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Misalnya daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua langsung gitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
11: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
11: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama, karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
11: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
15: Sementara itu, Ketua Organda Kota Surabaya, Son Haji, mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabut di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nadire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2 untuk bisa mengejar. Tentunya ini jika terjadi imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, ah.
1: Permisi, madam.
2: Ya, ada yang bisa saya bantu?
1: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
2: Sebentar. Bola. Keren, tak. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
1: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
2: Kamu suka nabung?
1: Tidak, madam.
2: Punya saham?
1: Tidak ada.
2: Properti?
1: Ya, nggak ada, madam.
2: Simpanan emas?
1: Apalagi itu, tidak ada, madam.
2: Iya, ini yang buat kamu susah.
1: Maksudnya, madam?
2: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
1: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
2: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
2: Ada.
1: Ada? Apa itu, madam?
2: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
1: Ya.

0: seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah, cinta lu baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Hidup untukmu, mati tanpamu ya. Kembali mempertemukan kita lagi untuk malam hari ini ya. Ada Mike di sini yang siap temani sampai di jam 12 nanti. Happy weekend ya untuk Anda semuanya. Selamat menikmati malam minggunya bersama orang-orang tercinta ya untuk malam hari ini. Saya sudah siapkan lagu-lagu yang siap melengkapi malam Anda sampai di jam 9. Sudah ada beberapa lagu tadi. Dan di jam 9 nanti Anda akan ikuti Ruang Rindu seperti biasa ya. Nanti ada topik menarik yang siap melengkapi malam minggu Anda. Dan masih tersisa 2 lagu ya untuk malam ini. Saya masih punya ya, Iwan Fals ya. Dan nanti akan diakhiri dengan satu lagu terakhir. Saya coba pilihkan dari ya, Niji ya. Oke, siap hadir melengkapi malam minggu Anda.

bijak memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

Oke, baik pendengar, akhirnya ada Niji mengakhiri kursmen kita malam ini. Nanti setelah itu saya ajak Anda seperti biasa di malam minggu, kita akan lanjut untuk Ruang Rindu ya, dalam versi pilihan pendengar. Ada topik menarik ya untuk malam ini, sambil Anda request lagu-lagu nostalgia ya, dipilih sendiri lagunya mau lagu apa ya. Nanti SMS WhatsApp juga saya buka ya. Silakan Anda kirim di 0821 9583 5080. Niji Laskar Pelangi.

0: Top Daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa

0: Ovi Novindri, susah lupakanmu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gita, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku ingin

Marion Jola, Rayu. Anggi Marito.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

0: Oke, selamat malam pendengar. Kita lanjutkan Manado malam hari ini, melengkapi malam minggu Anda, malam panjang Anda. Ruang Rindu versi pilihan pendengar siap hadir untuk Anda sampai di jam 11 nanti ya. Dan topik kita malam hari ini, iya, di mana pendengar, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Apakah itu kesalahan kecil kah ya, yang cukup kita lupakan setelah meminta maaf. Ada juga kesalahan yang begitu besar hingga akhirnya meninggalkan luka yang tidak mudah sembuh. Jadi kesalahan yang membuat kita menyesal setiap kali kita mengingatnya ya. Kesalahan yang membuat kita bertanya kepada diri sendiri, seandainya waktu bisa diputar ya, apakah kita akan memilih jalan yang berbeda ya. Mungkin kita pernah mengambil keputusan yang salah atau mempercayai orang yang ternyata tidak pantas dipercaya. Iya, baik. Dan malam ini Ruang Rindu versi pilihan pendengar, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Ketua. Selamat malam.
1: Iya, selamat malam Bu Michael.
0: Kabar sehat ya. Oke. Iya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, gimana kalau malam ini kita ambil topik terkait dengan kesalahan terbesar yang pernah dilakukan.
1: Iya.
0: Semua orang pasti pernah lah. Melakukan yang namanya kesalahan ya.
1: Dan sebagai akhirnya, manusia pasti kita tidak pernah luput dari kesalahan.
0: Iya, dan nanti kita baru sadar ketika semua sudah terjadi.
1: Sudah terjadi. Menyesal pasti.
0: Menyesal, iya.
1: Sudah tidak ada gunanya. Iya. Tapi bagaimana orang memperbaiki sesuatu kan?
0: Betul.
1: Oke, baik. Line SMS juga, line WhatsApp juga dibuka
0: saat di 08219835080. Oke, langsung
1: sudah
0: saja.
1: Sudah bergabung di Pro 1. Selamat malam.
0: Halo.
2: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Aduh, Usi. Apa kabar
1: Bukan
0: Usi?
1: Mandang so stay ya.
3: Usi, puji Tuhan, ada sehat-sehat. Usi ke kampung sini so ujang.
0: Mantap dong so ujang, Kang. Biar cuma sadiki, Kang Usi. Aduh.
3: Banyak kumali.
0: Oh, banyak.
3: Minta sadiki dapat kasih banyak.
0: Nah, itu dia.
1: Terlalu lama rupanya.
3: Lumayan, Kang.
0: Berarti aminkan saja, Kang. Syukuri saja apapun cuacanya ya. Oke. Baik. Usi, silakan.
1: Usi Jane, silakan. Sesuai topik. Dengar topik toh.
0: Kesalahan terbesar yang pernah Usi baking apa kira-kira?
1: Paling dia bilang aduh doi.
3: Kesalahan ini so besar, sampai di puncak memaafkan. Toh? Tapi ada tetapinya.
1: Ada tetapinya.
3: Tidak untuk mengulang lagi.
1: Oh iya.
3: Boleh begitu tuh kesalahan itu.
1: Apa itu so, dia?
3: Dimaafkan cuma.
1: DP.
0: Apa so?
3: Bertemu dengannya.
0: Jadi kesalahan terbesar dapat menyesal baku dapat yang dia, Dang.
3: Iya, betul sekali.
1: Aduh.
3: Itu paling besar sekali.
0: Aduh.
3: Membekas. Tapi semua sudah termaafkan.
0: Semua so termaafkan.
3: Sudah dimaafkan.
0: So saling memaafkan. Dan.
3: Iya.
0: Baiklah. Tapi kalau belajar dari kesalahan bagaimana?
3: Bagi dia so tidak mau mengulang lagi.
0: Belajar dari kesalahan itu.
3: Dijurang,
0: ya.
1: Berarti kan sudah mau lagi berkenapa dengan orang yang sama dan yang sama seperti itu.
3: Iya.
0: Baik.
3: Barangkali Ibu Anet sudah berulang kali cuman belum ya.
0: Belum jatah selak.
3: Sebegitulah sudah ditulis.
1: Garis tangan atau surat tentangan ini dia.
3: Sudah tertulis semuanya. Ya, kita tinggal jalani dan syukuri saja.
1: Oke. Baiklah kalau begitu.
0: Oke, jadi belajar aja dari kesalahan ya.
1: Torang kasih lagu berarti.
0: Iya. Siapa tahu baku dapat ulang, biar cuma baku skei katu toh.
3: kalau boleh tamu tutup mata just. Tutup mata kalau baku dapat dang toh.
0: Oh, baiklah. Berarti mesti obading lagu ini.
1: Lagu apa dang?
3: Ini lagu lagi kuak sebenarnya dulu Furdia, sekarang
0: Jo. Oh, tetap dia dapat ingat ya.
1: Sebenarnya dulu lagu ini untuk dia, sekarang tetap Furdia.
0: Berarti masih dia dapat ingat. Iya toh. Karena apa-apa. Itu kan itu tinggal kenangan toh.
3: Kenangan.
0: Iya.
1: Oke, okay, silakan.
3: Itu so kenangan Pak Kasian. Oh. Susah lagu untuk dilupakan tuh.
0: Oke.
3: Okay. Gitu.
0: Kong lagu apa dong?
3: You are my inspiration. You are Jo dari Dolly Parton.
0: Oh, Dolly Parton. Oke.
1: Okay. Oke, okay, untuk siapa dong ini? Bukan for dia toh.
0: Ini dia for dulu for ni dia nih lagu dong.
3: Pertama-tama Jo tentunya untuk berdua yang lagi tugas. Pak Michael, Ibu Anit, Ketua FKP. Selamat bertugas, tetap semangat, sukses selalu. Diberkati Tuhan tentunya segala usaha dan cita-cita keluarga. Salam untuk keluarga yang ada di rumah tentunya. Okay.
0: Amin.
3: Sengaja kita subah sendiri ini supaya.
0: Supaya
3: boleh.
0: Nggak ada orang liat mau menangis dong.
3: Oh, Pak Mike ini juga membesar-besarkan masalah.
1: Lanjut.
0: Okay.
3: Tapi Tamang bilang kata kok dia mau datang di malam. Marahnya datang.
0: Udah batunggu
3: lah ikutnya. Ada batu. Mau bilang. Kasihan dia. Dia dapat janji Pak kita hari Kamis. Tak mau pergi kalau hari Sabtu. Mudah-mudahan. Ininya dapat dengar. Salam paling sayang seperti ya. Pencinta Pro Satu Prima Suara. Semuanya tidak terkecuali ramai sekali kita dapat uli. Sampai tapi kaki rasa-rasa mau melayang.
0: Bagi ini kalau usi daiko boleh mau juara siksak.
3: Siksak.
0: Bajalang siksak
3: dan kamu jatuh. Siksak buta.
0: Siksak untuk tutu mata no.
1: Ada yang lahir kira pas siksak nak tapul.
0: Bagus kok tuh begitu siksak kong ikat tu kaki
1: dan. Baku pali dan kita mau bikin lomba nu satu kali baku pali. Oke lanjut.
3: Oke dah. Iya.
0: Kirim for
3: semuanya pencinta Pro Satu. Sudah kita semua meleleh air mata deh. Tidak terkecuali yang ada dalam Kota Manado, luar Kota Manado juga bagaimana sunyi sekali di sini. Semuanya salam kompak persahabatan, tetap semangat, sukses selalu. Dan pasti diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. Ebi dan yayangnya. Salam kompak persahabatan. Ada tangga 104, salam paling sayang, semua-semua Jo. Kang, Mike, Ibu Anet, terima kasih. UR-nya pasti siap. Selamat malam, Pak
0: Mike.
1: Selamat malam, Usi Jane. Ya. Terima kasih sudah bergabung jauh-jauh ya.
0: Salam untuk semua-semua yang ada di sana ya.
1: Kita sampai akan itu salam for yang di sini ada Mayatit sekeluarga ya. Ada Om Sony, Laura juga sekeluarga. Ada Ai di tangga 100 banyak. Kenapa nak datang Ai? Aduh.
0: Iya. Bukannya dia ada ikolomba?
1: Iya ada ikol.
0: Oh, ini malam maksudnya.
1: Iya betul. Oke, di belakangnya Musi Jane.
0: Baik, langsung saja.
1: Oke, persatu selamat malam.
2: Permisi.
0: Monggo masuk.
1: Silakan duduk.
2: Makasih.
0: Oke.
1: Selamat malam orang tataran dua. Apa kabar dulu?
2: Selamat malam.
1: Kabarnya Ibu bagaimana?
2: Baik.
1: Kabarnya terus, apa ini, Bu Aurina?
2: Kabar baik dong.
1: Baik.
2: Puji Tuhan. Iya.
1: Baiklah kalau begitu. Kalau kabarnya baik, kita ke topik. Ayo.
2: Ibu Anet, apa kabar? Dan?
1: Baik. Kalau so ada di studio pasti baik.
2: Terus, Bung Mike, apa kabar?
0: Sehat, sehat.
2: Puji Tuhan. Terus,
1: kita ke topik
0: langsung. Kesalahan terbesar yang pernah dibuat.
2: Waduh. Dulu ya pernah waktu masih muda di masih di Tataaran. Terus kan banyak teman, cuma sayang orang tua kirim ke Jakarta. Jadinya itu yang kesalahan besar.
0: Jadi kirim ke Jakarta.
2: Iya.
0: Harusnya kirim ke mana dong?
2: Kirim ke
0: Oke, okay, jadi gitu ceritanya ya. Yang menjadi penyesalan di mana? Kesalahan terbesarnya di mana?
2: Masih enak-enak dengan teman-teman di sini di Tataaran. Tapi dikirim ke sana katanya. Ya pokoknya ya dikirim lah begitu. Naik pesawat Hercules, nggak banyak.
1: Hercules.
0: Betul, Papa Auri.
2: Auri, kita bernama Auri.
0: Ya, betul. Makanya nggak bayar ya. Oke. Baik kalau begitu. Jadi kesalahan terbesar itu ya, Ibu Auri?
1: Masih enak-enaknya ya, sudah dikirim ke Jakarta.
2: Kalau enggak begitu kan kita enggak pesiar luar negeri ke saat
0: Berarti untungnya positifnya itu bisa pesiar ke luar negeri ya? Oke deh, baik. Walaupun itu kesalahan terbesar sebenarnya ya?
2: Kita terpribadi.
0: Baik.
2: Bagi kita pribadi ya, tapi kalau orang tua soator,
0: sebetul itu.
2: Mesti dengar.
0: Baik. Ya,
2: begitu.
0: Oke, kalau begitu, lagunya apa ini?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Ya, senyumin aja kali ya.
1: Apa tuh?
0: Lagu nostalgia ya. Kita main lagu nostalgia.
2: Itu bukan nostalgia ya.
0: Yang mana lagunya apa?
2: Senyumin aja, tapi penyanyinya ya.
0: Senyumin aja.
2: Atau gini aja deh. Whitney Houston.
0: Whitney Houston, yang mana?
1: Judul?
2: Kalau ini ada enggak gitu. Emang gua pikirin Maya.
1: Lagu
0: katanya
1: nostalgia.
0: Whitney Houston.
2: Oh ya udah itu aja deh.
0: Whitney Houston yang mana?
1: Judulnya?
2: Judulnya I Will Always Love You.
0: Oke, baik.
1: I Will Always Love You. Oke, baiklah. Yeah. Silakan dikirim untuk 5 spesial.
2: Terus yang pertama salam buat Ibu Anet yang cantik.
1: Aduh.
2: Yang ada sandwich-nya. Yang manis.
1: Yang terlalu.
2: Yang ayu. Terus yang sama Bung Mai. Yang baik hati, tidak sombong, rajin makan sayur. Terus sehat selalu.
1: Amin.
2: Bahagia selalu diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin.
1: Amin.
2: Terus 5 ya.
0: Silakan. 5 orang buat siapa?
2: 5 orang yang pertama buat Julita di Tondano. Julita apa Julita di Tondano. Makasih salamnya. Yang kedua Esterlita di Girian Bitung. Yang ketiga Pak Franky di Kawangkoan. Atau di Tumpatu kali.
0: Tumpaan.
2: Tumpaan. Yang keempat, Hermina di mana?
0: Kacangat. Bitung.
1: Di Bitung, di Bitung.
0: Bitung.
2: Ya, di Bitung. Terus yang kelima, Agnes di Tailing.
1: Oke.
2: Kembali kedua, ke Joli. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam Ibu Aurina yang ada di Tataran 2 ya. Salam juga buat Bung Ison ya, juga untuk Pak Mas Maxi Pratasik sekeluarga. Ada juga Tante Kekek Wonder bersama dengan Om Polce ya. Selamat malam Encik Pingkan, Runturami bersama Om Boy. Juga kita mau menyapa untuk yang ada di Tenggarik, keluarga besar Pendeta Hendrik Runtuk Hau Olay yang saat ini berbahagia karena anak sulung mereka berhari ulang tahun.
0: Oh, Franklin, happy birthday Franklin.
1: Selamat ulang tahun,
0: panjang
1: sukses
0: umur
1: selalu
0: nek.
1: Okay. Dan memberkati keluarga besar yang ada, mama papa, kakak beradik semua. Semua orang Tenggarik tak terkecuali ya.
0: Oke.
1: Okay. Okay, so ada dua lagu di sini.
0: Jadi topik kita malam ini kesalahan terbesar yang pernah dilakukan ya. SMS WhatsApp dibuka dari sekarang, dan yang pasti kesalahan terbesar dalam hidup ya tidak selalu menjadi akhir dari segalanya.
1: Betul sekali.
0: Iya kan? Yeah. Oke, jangan lupa ya SMS WhatsApp dikirim dari sekarang.

saat ini banyak digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi, AM merupakan singkatan dari ante meridian, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini kau dulu, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita di
1: gitu
0: sini.
1: Gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Ya udahlah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
1: 3 tahun
0: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Pro 1.

0: I Will Always Love You ya, demikian Whitney Houston. Sudah hadir lagi melengkapi malam Anda, kita lanjutkan ya. Masih dengan topik yang sama ya, pendengar. Kesalahan terbesar yang pernah dilakukan. Ya, lain telepon.
1: Sudah ada yang bergabung, Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat ya, malam, selamat Franky. Malam.
2: Iya.
0: Gimana kabar, Tumpaan?
2: Kabar baik, yang sehat. Okay. Ya, Tumpaan.
0: Coba ujang.
2: Begitu.
0: Oh, belum ujang, Lidang.
2: Ya, belum.
0: Baiklah.
2: Ujang kan aku bersyukur.
0: Oke. Franky, kita ke topik Franky. Gimana kalau Franky? Kesalahan terbesar yang pernah dilakukan?
2: Ya, kesalahan waktu terbesar waktu lakukan waktu masih umur 14 tahun.
0: Duh, masih 14. Remaja, Dang.
1: So lama sekali, ya. Kang.
0: Itu apa kesalahannya?
2: Kesalahannya masalah keluarga.
0: Oh ya, masalah keluarga. Kalau masalah keluarga ya sudah. Gak usah dilanjutin ya, berarti kalau masalah keluarga itu privasi ya. Oke, yang pasti belajar dari apa ya, kesalahan lah ya Franky ya.
2: Iya,
0: dari okay.
2: Orang tua kok ya, ya suruh dan tiba-tiba waktu itu malah cuma kita TNBF, itu no, kesalahan.
0: Menyesal. Oke, okay. Menyesal tapi semua sudah terjadi ya. Oke okay, deh. Baik, Franky, lagu apa malam ini, Franky?
2: Lagu dari Baby Blue, boleh?
0: Baby Blue ya, Shorts Baker, oke. Okay.
1: Untuk siapa nih lagu dan Franky, silakan.
2: Iya, salam pertama buat Ibu Agnes, selamat malam. Selamat sehat selalu bersama keluarga ada di rumah. Selamat sehat selalu. Ada juga Pak Michael juga. Selamat malam, salam sehat selalu. Keluarga ada di rumah, amin.
0: Amin.
1: Amin.
2: Salam untuk 5 orang. Ada trompe Pak Boots, Kang ada di mana, Kang?
0: Pak Boots. Di Korea Selatan, Pak Boots. Iya, paling dia ngirim messenger ini.
1: Pak Boots lagi jelong-jelong.
0: Iya, betul. Di Jeju Korsel.
2: Dapat salam, salam sehat selalu bersama orang-orang rumah ada. Tercinta selalu, Pak Bud, salam sehat selalu. Salam kasih selalu di udara. Baru kedua ada trompe Pak Sagai ada di Bitung. Salam sehat selalu bersama keluarga, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Baru ketiga ada juga trompe Pak Li ada di Kuminting. Apa kabar Pak Li? Kada monitor. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Baru keempat ada Ibu Aurina yang tadi. Terima kasih salamnya. Salam sehat selalu bersama orang yang tercinta di rumah. Salam sehat selalu. Baru kelima ada trompe Ibu Esther Dita di Grand Bitung. Putih sekarang ada di Batu Putih. Salam sehat selalu bersama orang yang tercinta di rumah.
0: Baik.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih untuk Franky yang ada di Tumpaan ya.
0: Betul.
1: Sebergabung.
0: Salam untuk keluarga ya, Franky.
1: Pernah menyapa untuk yang ada di seputaran Minsel dulu berarti. Ada Cliff.
0: Cliff,
1: apa kabar Bung Cliff bersama keluarga
0: Siapa tahu bisa gabung juga malam ini ya.
1: Ayo gabung. Ada Pak Niko juga di Minsel ya. Lama juga tidak bergabung. Mudah-mudahan boleh bergabung ya.
0: Betul.
1: Ada Ibu Yola Tudus bersama dengan Pak Niko Runtuenek yang ada di Minsel. Selamat malam ya.
0: Baik, oke, di belakangnya kita kalian telepon lagi. Oke.
1: Pro 1 selamat malam.
3: Pro 1 selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Ada yang rindu, orang berpakaian rindu. Mori lewat.
0: Oke. Silakan.
1: Kabar dulu bagaimana?
0: Pak Raiko.
3: Tuhan sehat.
1: Sehat, ya. Kalau begitu, tolong mendengar dulu dari Pak Raiko ini. Topik malam ini kesalahan terbesar yang pernah dilakukan di masa lalu.
3: Kesalahan terbesar dibuat.
0: Halo.
3: Dengan halo.
0: Iya, gimana?
3: Salah terbesar dengan orang tua. kesalahan terbesar dengan orang tua.
1: Dengan orang tua. Pemalawang.
3: Iya. Pemalawang orang tua. Menyesal juga. Melawan orang tua.
1: Oh. DP efeknya terlalu besar, toh?
3: Nggak terlalu besar juga, cuma dia begitu orang tua, namanya orang tua kan.
0: Iya, betul.
3: Kalau menyesal nanti sudah jadi.
1: Sudah jadi. Nasi, nasi sudah jadi bubur kata Kang. Nah mungkin mau kasih balik. Iya.
0: Oke.
1: Baiklah, kalau tidak ingin menceritakan enggak apa-apa.
0: Iya, privasi itu
1: pasti,
0: ya.
1: Yang pasti tentu disesali lah kalau sebuat kesalahannya, Pak Raiko. Iya.
0: Oke. Okay.
1: Silakan lagu apa dulu Mami nih?
3: Kita minta lagu Jo. Sorrow. Sorrow.
0: Sorrow. Siapa
1: Sorrow.
0: Dia? Sorrow.
1: Yang menyanyi siapa kan?
0: Sorrow. Sorrow ya.
3: Sorrow.
1: Nanti dicarikan kirim untuk siapa ini?
0: Sorrow siapa yang nyanyi ya? Ini enggak ada penyanyinya ini. Bingung juga saya nyarinya.
1: Judul saja, tapi judulnya pas kan? Tapi judulnya
0: itu, pas. Di sini ada Sorrow Mort Human. Itulah
3: mungkin itu
0: tahu. Oh ya sudah oke. Okay. Ini lagu tahun 1976 nih lagunya.
1: 76. Iya. Tidak ada lagi yang lain.
0: Oh
1: iya.
0: Oke. Okay. Itu aja. Emang
1: cuman
0: yang
1: satu. Ya, berarti betul. Ya sudah berarti itu, tidak salah ya. Lagi. Iya.
0: Sorrow. Oke. Okay.
1: Baik, silakan kalau begitu ya. Lagunya untuk siapa ini? Bung Franky. Bung Raiko.
0: Pak Raiko, ya. Yeah. Silakan Pak Raiko.
1: Silakan.
3: Lima spesial kan?
0: Lima aja.
1: Saja. Jangan lebih-lebih
3: yang
1: ya.
3: Yang pertama buat Ibu Anet. Selamat malam, salam sehat. Pertemanan di keluarga kan. Juga yang apa namanya?
1: Siapa?
3: Begitu. Setia untuk menerima para fans-fans yang ada. Oke, terima kasih.
0: Iya. Okay. Ya.
1: Terima kasih.
0: Baik.
1: Ya, berarti sudah ya.
3: Buat Pak James yang ini. Pak James ini sama di Pak. Dengan keluarga sama buat Pak James sendiri orangnya. Yang kedua. Yang baru lewat tadi.
1: Siapa tuh?
3: Pak Franky,
1: ini
3: salam dari para semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Yang ketiga kita balik salam buat Pak Junaidi yang ada di Ambon, yang tadi mau salam, dan sempat balas telepon, dibalas malam hari ini kan Pak Junaidi yang salam membalik dari para. Yang keempat. Empat atau ke ketiga kan?
1: Keempat.
3: Pak Yosri Faija ada di
1: Herman.
3: Selamat malam. Terus mungkin sementara Pak Dusun ini salam ya Pak Rai.
1: Oke. Okay.
3: Yang kelima.
0: Iya.
3: Pak Sagai.
1: Semoga Sagai.
0: Oke.
1: Iya.
3: Oke.
1: Oke baik terima kasih untuk Pak Raiko ya.
0: Putus-putus juga ini ya. Oke.
1: Okay. Sampai
0: iya. Iya oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Menyapa juga.
0: Terima kasih Pak Raiko ya.
1: Putus-putus soalnya.
0: Iya yeah, oke. Okay. Makasih ya, Pak Raiko ya.
1: Seputaran Leilam juga ada. Ibu Ros, ada Ibu Nike juga di sana. Apa kabar juga untuk yang ada di Kawangkoan ya. Ibu dan Bapak yang ada di Kawangkoan, Ibu Keisha bersama dengan Bapak Aren juga di Langoan. Ada Mr. PC alias Pak James, ada juga Bung Rofi. Selamat malam semua yang ada di Langowan, Ibu Grace juga ya. Ada Ibu Marci juga di seputaran Kiawa. Apa kabar juga untuk Ibu Alke sekeluarga bersama dengan Om Albert. Selamat malam. Ibu Shani bersama dengan Om Kor, ada juga Pak Hengki. Selamat malam, apa kabar juga untuk Nyong Wake Up. Ya, semua-semua yang ada di seputaran Tomohon.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Sudah ada dua lagu di sini. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman pengurus FKP juga fans club yang sudah bergabung dari Bitung, dari Minu, dari Tondano dan berbagai tempat yang sudah ikut meramaikan pembukaan kegiatan Hari Radio ke-81
0: kemarin ya,
1: yang dilaksanakan kemarin. Sekali lagi
0: terima kasih untuk kehadirannya, untuk
1: kehadiran dan partisipasi dari teman-teman semua.
0: Oke, saya menyapa dulu untuk yang ada di Lewet Tondano ini, ada Oma Yane, Oma Stan, Slumowa, sehat-sehat selalu ya. Ini lagi Bamanjai kata.
1: Aduh, lagi Bamanjai.
0: Semalam kong Bamanjai itu bye-bye itu tujari.
1: Jarung ini dia bahaya.
0: Okay,
1: kita mau menyapa dulu ada Ibu Dewi dan juga ada Pak Bapak Johan di sini. Ada berkunjung kata Kang, ada tamu. Selamat malam, selamat menikmati.
0: Iya, selamat datang. Oke. Baik, kita hadirkan dua lagu ya. Ada Shores Baker, Baby Blue, nanti disusul Sorrow dari Mort Schumann ya. Jangan lupa SMS WhatsApp dikirim dari sekarang.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Pro 1.

0: Oke, buat Pak Raiko itu tadi lagunya ya.
1: Sorrow, satu-satunya
0: More
1: toh.
0: Human. Ini memang satu-satunya lagu yang memang tahun 1976 sih. Kalau di playlist di sini memang hanya ini aja. Oke.
1: Okay, nggak salah itu Pak Raiko ya.
0: kita lanjutkan lagi main telepon ya. Oke, di 0821-9583-5080 SMS WhatsApp dibuka dari sekarang.
1: Oke, Prasado selamat malam.
0: Halo.
1: Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam, Boltara.
1: Oh.
2: Boltara hadir.
1: Absen lagi ya, oh, harus ambil absen.
0: Kalau di Boltara sejoba ujang, Le, atau?
2: Aduh, lebih kering, Bu Mike.
0: Aduh, lebih kering, Kang.
1: Berarti ini pohon-pohon kelapa jenai akang sudah? Sejatung semua DP kelapa atau?
2: Bagaimana?
1: Tepung kelapa bayinya ndak jatung semua DP kelapa.
2: DP daun tuh talipa-lipa ini.
1: Oh, talipa-lipa. Oke, okay, Om Aco, silakan kita langsung ke topik.
2: Topik. Kesalahan terbesar. Kerupa. Kesalahan itu nanti berapa pikir kalau seumur begini, no, Bu Mike?
1: Oh iya. Berarti iya, sebelumnya jelas. Belum menyadari ya kalau?
2: Ya, lebih kurang tadi supaya Pak Penelpon tadi bilang memang itu akibat dari banyak buang waktu di masa muda.
1: Banyak buang waktu.
2: Kiranya dunia ini yang mau berakhir, Bu Mike, di umur dan. Ternyata kok memang mesti sampai ke sana.
0: Berarti.
2: Nah, itu penyesalan yang terbesar itu.
0: Menyesal
2: banyak
0: nanti.
2: Banyak membawa waktu di masih muda.
0: Menyesal nanti di kal belakang, Kang.
2: Iya.
0: Kalau di awal pendaftaran berarti, Kang. Iya tuh.
1: Oke.
0: Jadi baiklah. Jadi pernah bikin salah dang dulu, Kang?
1: Ini kebanyakan yang menelpon ini tidak mau cerita, berarti luar biasa
2: buang
1: sebenarnya.
2: Waktu masih muda, sebenarnya masih punya tenaga yang hebat.
0: Oh.
2: Ya, ngale-ngale namun bilang jalan. Ya, betul.
0: Sebenarnya ini laju-laju. Cerita ini bisa jadi inspirasi juga untuk anak-anak muda sekarang.
1: Betul sekali.
0: Jangan buang waktu percuma.
1: Jangan buang waktu.
2: Jangan mengale-ngale itu hidup
0: betul. Emang. Kong jang malu-malu. Betul. Baiklah kalau begitu, mesti obat yang lagu ini. Lagu apa ini, Bu?
2: Indonesia Jemu Mike.
0: Apa?
1: Apa lebih judul?
2: Panjaitan Bersaudara, Cinta dan Permata.
0: Oh, Cinta dan Cinta Permata. Oke. Okay.
1: Silakan dikirim lagunya untuk siapa, Dang, Om Aco?
2: Ya, lima spesial malam ini. Tentunya yang paling jauh dulu, Bu Mike. Yang lewat tadi, Turan Pehusi.
1: Di mana tuh
0: jauh? Jauh sekali dia itu.
2: Cuma kok... Cuma gua menyadar sih ya buku apa dia budak.
0: Nanti nanti baku dapat.
2: Kira ada penyesalan itu.
1: Yeah.
2: Semoga anda sehat bersama keluarga yang ada di Malaysia malam ini dan bersyukurlah kalau di sana hujan.
0: Ah betul.
2: Yang kedua ada seorang ibu Ipin yang di malam pas malam ibu Ipin. Ada bakuat dari ibu Ipin.
1: Ada bakuat. Ya, baik kan.
2: Betul. Dan yang Troll ketiga ada seorang Pak Junaidi yang ada di Ambon Manise. Selamat malam Pak
1: Ambon Manise.
2: Semoga saya sehat bersama keluarga. Dan ada seorang Kang Agus yang ada di Kalimantan. Selamat malam Kang Agus.
0: Ya Agus, betul.
2: Semoga boleh bergabung malam ini.
0: Ya ditunggu ya.
2: Dan yang keempat ada seorang Perang Batu Putih.
0: Oh, ini dia sementara berusaha dia ini.
2: Selamat malam.
0: Sementara bapak kapaka di batu dia.
1: Ini so ada panggilan baru ternyata ya. Aduh.
0: Betul.
2: Dan paling terakhir, Robe Haryati jadi Gunaken.
0: Oke, siap.
2: Kembali ke Bu Mai dan Ibu Anut yang baik hati.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih ya.
1: Om Aco yang sebergabung.
0: Bu Aco. Oke. Okay.
1: Boltara kan.
0: Salam kompak untuk keluarga. Semua yang ada di Boltara
1: seputaran
0: juga ya.
1: Seputaran Boltara ya. Bolmu
0: ada Pak Islan ya.
1: Pak Islan. Pak Islan. Apa kabar Ibu Roko ya.
0: Engku. So, nak dapat-dapat dengar ini Engku Rahul ini ya.
1: Ini kalau diundang pasti mau masuk ini.
0: Oh iya pasti.
1: Mesti dia cumu katu.
0: Paling tidak ya WA lah ya.
1: Kabar bagaimana
0: bergabung.
1: Ini teman-teman yang lain?
0: Semoga ada baik-baik, ada sehat-sehat semua,
1: Ani,
0: Kang.
1: Hello.
0: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Ada Nci Ranti Pudul juga di Kota Mobagu.
0: Baiklah. Semoga lagi monitor juga malam ini ya. Kita kalian telepon lagi.
1: Baik, Pro Satu, selamat Halo. Malam.
3: Halo.
0: Ah, napa dia?
3: Halo, selamat malam.
0: Napa dia tuh dari Batu?
1: Putri Duyung.
3: Nah, putri, Padang. Putri Batu.
1: Saya kira Putri Duyung.
0: Okay, aduh, deh. Mau tanya kabar ada tata tawa, berarti udah bye-bye.
1: Tuh. Oh, sudah jangan iya, tanya enggak. Kabar sempat kalau sebegitu.
0: Itu leh, yang dapat batu leh.
3: Bahaya tuh batu itu, Kang.
0: Itu noh. Oke. Okay. Posisi di mana ini? Di atas pohon. Apa maksudnya di batu ini atau?
3: Duduk di atas batu.
0: Oh iya. Ini hobi jawabannya pohon leh.
1: Di masa selain di batu, dulu, masa lalu.
0: Baiklah. Oke, okay. Orang silakan. Batu Putih, bagaimana kesalahan terbesar yang pernah dilakukan? Ya,
3: kesalahan terbesar itu pemain kita yang kita merasa yang pemain kita itu kesalahan terbesar itu.
0: Bukan tuh dada paciki dari rambut toh? Bukan. Lain. Apa?
3: Lain, no ini. Lain.
0: Apa itu?
3: Kalau itu bukan kesalahan terbesar, itu kenakalan.
0: Ah iya. Betul. Kenakalan remaja.
3: Terus kita mau kita pakai kesalahan terbesar itu Bu Mai. Ini kan kita setiap tiap mau lebaran kan Bu Mai kita kan selalu harus ke Gorontalo kan ada tempat mama kan di sana.
0: Oh iya.
1: Siara ya.
0: Dulu ya.
3: Jadi kita pakai kesalahan terbesar kita kenapa kan dari awal? Kita sebenarnya boleh kita pertahankan mesti bawa.
1: Apa itu?
0: Oh iya.
3: Kita pe mama dan.
1: Oh.
3: Ke itu. Supaya apa ini dan Bu Mai kita bingung kalau hari raya setiap hari raya kita mesti bersiara.
0: Maksudnya dimakamkan di Bitung begitu ya biar dekat gitu.
3: Iya Bu Mai. Apalagi kan ini kan di sini juga kan ada kita pe almarhum juga ada dua.
0: Atau mungkin ada pertimbangan lain dari keluarga mungkin karena di sana keluarga besar mungkin ya.
3: Enggak.
1: Bisa saja tapi sebagai anak
0: Orang Bitung, orang Bitung.
1: Ya, sebagai anak kan pasti. Kita
3: mama kan asli
1: lebih dekat itu. Lebih bagus maksudnya ya.
3: Sementara seperti kan yang bertahan itu kan kita pe kakak kan cuman ada kawin dengan orang sana tinggal di sana jadi kan setengah mati Bu Mai kita
0: ya betul juga ya
3: sedang.
0: betul
3: hari itu momen hari itu kan lebaran pertama kan selesai salat Idul Fitri kan orang mesti bersiara kan Bu Mai
0: itu dia
3: baru kita terbagi dan kok jauh sekali kan di jarak
0: iya betul
3: Jadi itu yang memai kita pakai kesalahan terbesar itu sebenarnya boleh kita padahal cuma kan kita terpengaruh deh.
0: Oh ya.
3: Kita pakai kakak yang di sana. Kita menyesal dan memai kita nyalak pertahankan dari awal karena kita yang menjaga Bu Mai. Kita yang bawa urus, kita yang itu, kita yang sebenarnya kita yang itu.
0: Baik.
3: Jadi kita pakai kesalahan besar itu Bu Mai. Kita tidak bisa, setengah mati berbagai waktu dah bermain. Kita menyasar, kita tidak berusaha bawa ke Bitung.
0: Semangat ya, Ibu Esther. Harus tetap kuat semangat. Okay. Terang ke lagu aja dulu. Harus diobati dengan lagu nih. Lagu apa? Lagu apa?
3: Apa dulu? Dari siapa yang menyanyi itu Kang? When I See You Smile.
0: Oh, When I See You Smile. Baik.
1: Silakan.
3: Lupa kita siapa dari penyanyi itu.
0: Iya. Oke. Bad English. Bad English. When I See Your Smile.
3: DP asli itu Kang yang menyanyikan.
0: Iya, betul.
1: Bad English. Okay.
0: Bad English.
1: Silakan
3: dipanggil salam Jane. Pertama
0: 5 orang.
3: 5 orang. 500 orang.
0: Boleh. Enggak apa-apa.
1: 02
3: kasih hilang ya. Kak, jangan dilelakat tuh. Habis waktu.
0: Oke.
3: Oke, buat yang lagi bertugas. Dua sekawan.
0: Iya.
3: Ibu Anet, Bu Mai. Yang cantik dan ganteng.
0: Sepernah lihat tuh kaki lari baku dapa ini kita.
3: Ini berbicara, ini kalau perlu lihat kita nggak mau bilang begitu kalau kita
0: Oke, lanjut. Kita belum lihat. Soalnya tak lalu. Senyata lalu.
3: Jangan melari dari situ.
0: Oke. Lanjut, okay, lanjut kirim.
3: Ya, tetap semangat. Terima kasih sudah angkat telepon.
0: Ya.
3: Salam sehat, bahagia, dan selalu diberkati bersama keluarga tercinta masing-masing yang ada di rumah. Oke, okay, lanjut. 5 orang yang barusan lewat. Ya, kali ini dia bilang di atas batu. Dia di atas kolam.
0: Di atas got.
1: Selebih dulu tagabung.
3: Tagabung, aduh, memang terlalu Pak Aco. Ini salamnya, salam balik, salam kompat, salam persahabatan.
0: Iya.
3: Terus kita mau salam dulu tapi besti-besti.
0: Iya.
3: Yang selewat tadi juga ada Franky kat tukang. Balas salam juga. Ini Franky salam balik nih. Yang kedua ada terampil Ibu Aurina juga. Makasih itu salam Ibu Aurina. Ini salam balik, salam kompak. Dan keempat ada terampil Ibu Agnes juga yang ada di
1: detailing.
3: Rajin kan sudah bersalam Pak kita, jadi istri rajin juga kita mau salam.
0: Okay.
3: Salam kompak juga. Dan yang terakhir ada terampil ada dua ini ketinggalan, malah bingung, so kelima.
1: Ya, betul. Ada nanti besok jatuh satu.
3: Ada di Bino Rangian. Pak James. Pak James, Pak Kuat, jangan kalah jari-jari deh.
1: Iya, betul. Masa kalah dengan batu putih.
3: Dua sekawan yang
0: ganteng
3: cantik juga. Terima kasih dan selamat malam.
0: Selamat malam. Mewakili Bitung ya.
1: Terimanya untuk yang ada di Bitung. Ada Bapak Andi Lau.
0: Pak Andi.
1: Pak Andi bersama dengan Ibu Ebi. Selamat malam. Selamat beristirahat. Ya, kemudian ada Pak Juanda dan Ibu Meno. Ada juga Pak Digirian, Pak Sagai ya.
0: Pak Sagai, ya.
1: Selamat malam. Juga ada keluarga besar Ramelan oleh sekeluarga. Oma, Opa, Mami, Papi, Sarah, Reca, Rebecca, semua tak terkecuali yang ada juga di Lumoring Jaya. Semua ya. Okay.
0: Ada Ibu Hermina juga di sana. Ada Ibu Melvana. Apa kabar? Sehat-sehat selalu ya semua.
1: Ada Ibu Marce juga.
0: Ibu Marce.
1: Om Peu, Adi Cinta.
0: Ada Bung juga, Didai juga.
1: Bung Didai di Sagrat ya. Bersama Ibu Uni. Ya. Okay. Semua-semua yang ada di seputaran Bitung.
0: Okay.
1: Watu Dambo semua ya.
0: Betul. Jadi topik kita malam hari sekali ini kesalahan lagi terbesar yang pernah dilakukan. Ya. SMS WhatsApp dikirim dari sekarang sambil request lagu yang pasti lagu nostalgia.
1: Iya.
0: Oke. Sudah ada dua lagu ketua? Ya, kita langsung saja. Panbers Cinta dan Permata disusul Bad English dengan When I See Your Smile.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Baik pendengar, sudah hampir mendekati sesi terakhir kayaknya ini ya.
1: Iya.
0: Sudah 36 menit lepas dari jam 10 malam. Iya, gimana kalau kita kasih kesempatan untuk 3 penelpon terakhir aja.
1: Terakhir.
0: Ya, nanti setelah ya. Itu kita lanjutkan baca WA ya, dan betul. SMS ya.
1: Oke.
0: Okay. Untuk Kang Alex, Kang, mohon maaf untuk lagunya Batu Badaong enggak bisa dong.
1: Mm-hmm.
0: Kalau di perempat bisa ya. Oke, okay, kita lanjutkan lagi.
1: Oke, Prostatus, selamat malam.
2: Halo. Selamat malam Ibu Anet ya, dan
0: selamat
2: Michael.
0: Malam. Selamat Tentu malam.
1: Terus. Apa kabar ini?
2: Ibu Rosaira.
1: Iya. Kabar bagaimana?
2: Kabar ada bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Sehat-sehat. Iya. Oke.
1: Okay. Baiklah kalau begitu kita langsung ke topik.
0: Kalau silakan. Ibu Ros bagaimana? Kesalahan terbesar yang pernah dilakukan?
2: Pernah bikin kesalahan besar sama adik.
0: Oh.
2: Tapi nyala berlanjut, minta maaf.
0: Oh langsung aku minta maaf. Nah maaf. Itu baru bilang kakak adik kan. Nyanda berlarut-larut dang toh. Nyanda baku dendam.
1: Nyanda baku simpang.
2: Kalau temannya, apalagi kalau jauh mau minta maaf bagaimana kang?
0: Okay.
2: Kalau adik kata no.
0: Oh iya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Iya. Baik. Oke, okay, Bu Ros.
1: Silakan. Torang
0: betul.
1: Ke lagu.
0: Lagu apa malam ini, Bu Ros?
2: Lagu Candida aja.
0: Candida. Candida.
1: Iya.
0: Baik.
1: Baik, silakan. Lagunya okay. Untuk siapa?
2: Pertama buat Michael dan Ibu Anet.
1: Iya.
2: Terima kasih so angkat tuh telepon.
0: Iya.
2: Tuhan selalu memberkati tugas.
0: Sama-sama.
2: Diberkati dengan iya. Keluarganya masing-masing.
1: Amin.
2: Ostanjo, pertama ada Pali, balas tuh salam tadi
1: okay,
2: malam.
1: Oke, iya.
2: Selamat malam Pali. Ada juga Ibu Jenny Surentu di Tegala Baru. Selamat malam kalau ada pendengar. Baru datang ke dari Gorontalo.
1: Ada udah bawa oleh-oleh pasti ini.
2: Ada juga Ibu Nikelayron. Jadi satu ya kang. Ada Ibu Natalia di
1: Toli-toli,
2: Palu,
1: di Palu, iya.
2: Keempat. Ada Esther Lita di Girihan.
1: Oke. Okay.
2: Nah, buat Ibu Anet dan Michael, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, malam baik.
1: Terima kasih ada di Seputaran Leilom. So,
0: iya.
1: Bergabung malam ini, ya.
0: Baik.
1: Sukses selalu, ya.
0: Iya.
1: Oke, di belakangnya Tante Rose.
0: Iya.
1: Pro Satu, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Oh, selamat malam. Orang Palampa.
3: Selamat malam, Bu Michael.
0: Yo, iya, malam juga.
1: Oke.
3: Okay. Apa kabar dulu dang mereka
1: kalian
3: berdua?
1: Oh, terbalik ini bertanya.
0: Oh, kami berdua ada baik-baik. Kalau Anda dang bagaimana dang?
3: Ada baik-baik.
1: Iya. Yeah. Oh, oke. Okay. Yeah. Ibu Ipin, silakan dang torang langsung ke topik.
3: DP topik.

0: Korea ya.
1: Jadi kita lari beralih dari rumah. Kita datang di Manado.
2: Oh ya.
1: Iya.
2: Betul.
1: Karena waktu itu kok dorang marah-marah terus Pak kita nih tahu apa tuh doi bekeng dorang marah.
2: Apa bilang diam kek, salah?
1: Nyenak apa diam juga salah.
2: Oh ya. Okay.
1: Jadi kita bertanya-tanya apa sebenarnya kita tapi salah ini. Terpaksa karena dorang bawa gitu terus terpaksa kita lari nih dari sana kok kita pulang di Manado.
2: Oh.
1: Akhirnya setelah 1 minggu 2 minggu dorang telepon tanya-tanya kabar. Bagaimana kata kita kabar?
0: Kalau kata beradik memang begitu ya. Oke.
2: Ini cocok.
1: Bagaimana Mbak Ana?
2: Betul. Oke, ini cocok lagu apa salah dan dosaku ini.
1: Terserah aja mau turun lagu apa, yang penting itu tuh topik toh.
2: Oh iya betul. Kong ini malah mau suka dengar lagu apa? Lagu pilih apa sendiri.
1: Boleh lagu itu Jun.
2: Oh iya, itu jadang. Apa salah dan dosaku Kang?
1: Kita mau suka dengar tuh.
2: Apa dang?
1: Apa berilah aku kepastian Bung Mai.
2: Oh iya, sudah itu Jo.
1: Iya.
2: Oke. Baiklah.
0: Cuma yang mesti katuk yang pasti
1: sudah
0: pasti.
1: Sudah maaf dan kita sobatku maaf katuk. Okay. Karena kan dorang bapak telepon. Makanya kita saya maaf no kalau sonya ndak kita lesonya ndak mau peduli. Karena kita tahu kan kita nih mau pasti impang toh
2: betul,
1: Bumai.
2: Betul. Ini lagunya Hetiku Sendang ya.
1: Jo kita usahakan kasih maaf.
2: Berikan kepastian lagunya Hetiku Sendang ya.
1: Iya.
2: Oke, baik.
0: Oke, silakan dikirim.
2: Kirim 5 orang.
1: Salam pertama buat orang Pebung Michael bersama Ibu Ketua, Ibu Ana. Makasih sangka Ibu Ipin pe telepon Kang. Salam sehat, salam kasih, semoga Tuhan selalu memberkati. Amin. Bung Mike bersama dengan Ibu Ana sekeluarga.
2: Iya, amin.
1: Ya. Salam berapa ini mau salam?
2: 5 saja.
1: Oh 5, tak kira 3. Pertama mau salam dulu buat yang lewat tadi, kita ada sempat monitor. Pak Aco yang ada di Bolmut Kang. Kalau dapat salam, salam balik Jo, salam kompak, salam persahabatan. Yang kedua ada torang P, Paraiko di Leilem. Baru yang ketiga ada torang P Bunda Elsie yang ada di Makalisun juga. Yang keempat ada torang P Vina. Baru yang kelima ada torang P
2: siapa?
1: Siapa aja Bung Mai Kang? Ibu Ratna Singkil juga tuh.
0: Okay.
1: Karena kita lingkali jangan lupa kuat. Jadi jarang kita jatuh salam Pak Ibu Ratna. Itu aja dulu Bung Mai. Ibu
0: terima
1: Ketua.
0: Kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam.
2: Oke. Baiklah.
0: Salam juga
2: kasih
0: untuk anak-anak ya Samuel. Apa kabar?
2: Iya.
0: Mau bahas apa juga untuk yang ada di Kamsang, ada Ibu Rika sekeluarga ya. Semua tetangga-tetangga yang pada nguping mendengarkan persatu. Ya, mudah-mudahan semua pada sehat. Bapak Yesus sehat Kang, Bu Rika. Oke. Di belakangnya Ibu Ipin.
2: Iya, oke.
0: Oke, persatu selamat malam.
3: Persatu selamat malam.
2: Selamat malam
0: Ibu Nike.
2: Oke.
0: Iya, apa kabar Bu Nike?
3: Ya.
0: Kabarnya
2: ada
0: apa?
2: Jo.
3: Ada kabar baik-baik selalu.
0: Baik. Kalau begitu kita langsung ke topik Bu Nike sendiri bagaimana?
2: Iya. Topik kita malam ini menarik ya.
0: Iya.
2: Oke. Okay.
0: Nanti sebentar mau tanya apa Bu Michael.
2: Oke.
0: Silakan Bu Nike.
2: Silakan.
3: Ya mau ini topik dang.
0: Iya.
3: Nah iyo. Bu Nike memang pernah membuat kesalahan pada tapi adik-adik yang adik-adik ipar bukan adik sungguh. Adik-adik ipar memang membuat kesalahan yang besar, cukup besar dang.
2: Oh. Iya.
3: Yeah. Sehingga kita akhirnya kita yang mengalah, kita bersabar biar kalau kita salah ya minta maaf ya kita no.
2: Oke.
3: Okay. Kita adik-adik ipar itu sampai katu sekarang sudah so baik-baik.
2: Oh, so baku-baku baik.
0: Ini
2: so saling memaafkan,
0: ini
2: Kang.
0: Rata-rata kesalahan di keluarga ya, kakak beradik ya.
2: Biasanya begitu sih, yang namanya kesalahan ya. Oke. Okay. Baik. Jadi sudah so baku baik toh?
0: So aman
2: sudah.
0: Dang Kang.
2: So aman.
3: So aman.
2: So baku pigi dang dong bilang toh?
3: Sudah. Okay. So memang so baik-baik sekali.
2: Okay. Asik.
0: Bye-bye punya.
2: Pertahankan berarti ya.
3: Mm-hmm. Iya,

0: mesti yeah. mesti pertahankan.
1: Ah betul. Berarti mesti dapat lagu ini. Lagu dapat apa?
2: Lagu, lagu apa Bu Nike?
0: Lagu do barat eh.
2: Iya, lagu dah? Apa judulnya?
0: Hello Darling.
1: Jo. Oh, Hello Darling.
2: Conway Twitty. Oke. Okay. Ya. Silakan dikirim. Ya,
0: mau kirim salam.
2: Iya.
0: Sama-sama buat Bung Mike bersama Ibu Anet.
1: Yo.
0: Selamat malam, salam sehat, salam persahabatan selalu.
1: Oke. Okay. Okay. Ya,
0: mau kirim salam 5 orang spesial. Pertama ada Ibu Ros yang berada di Leyland. Selamat malam Ibu Ros, ini salam balik dari Ibu Nika.
1: Betul.
0: Yang kedua ada Pak Raiko juga yang berada di Leyland. Juga selamat malam Pak Raiko. Ada salam juga dari Ibu Tika.
1: Iya.
0: Yang ketiga ada Pak James yang berada di Winorangian. Selamat malam juga Pak James. Gimana suaranya? Tapi ini show terakhir, so gak boleh memasuk.
1: Oke. Okay.
0: Yang ke berapa ya? Keempat. Kan? Keempat ada Ibu Natalia yang berada di Palu sekarang. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera selalu.
1: Baik. Oke.
0: Yang kelima ada keluargaku saja yang berada di rumah. Ada Angelina yang berada di rumah sekarang.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih Ibu.
0: Kembali juga ke Sejoli. Sejoli, selamat malam. Terima kasih.
1: Baik. Selamat terima malam. Kasih. Malam baik.
2: Leilem.
1: Oke. Dan akhirnya Ibu Nike penelpon terakhir ya. Lain telepon sudah ditutup. Masih ada kesempatan untuk kirim SMS WhatsApp sambil torang baca tuh yang so masuk kan? Oke, ketua mau baca gimana?
2: Silakan saja di situ sebab kita
1: baiklah.
2: Kagak bawa kacamata.
1: Saya coba juga dulu ini siapa tahu dari Jeju ada kirim juga ini.
2: Jeju, iya. Kalau begitu Bos. sambil membaca saya menyapa dulu
1: Oh, ada, benar.
2: Oh, ada. Saya bacakan dulu. Saya menyapa dulu ya, Bung Mike. Ada yang di Tuminting ada Ibu Maurija Latif sekeluarga. Selamat malam anak-anak cucu-cucu ya. Gendis, apa kabar Gendis? Sehat selalu semua keluarga besar yang ada ya, bahagia selalu. Apa kabar juga untuk Pak Fani yang ada di Sumompo bersama istri dan anak-anak cucu-cucu ya. Semua
1: salam kompak-kompak semua.
2: Ibu Yuke, Pak Pangki, selamat malam juga. Pak Sartono, Ibu Feni, ada Elif, semua yang ada di seputaran One Cup ya.
1: Oke, sip.
2: Lanjut silakan, Bu Michael.
1: Pak Boots. Iya siap Pak Boots, ini sekarang semua baca komang Pak Boots.
2: Semua baca, iyo.
1: Pak Boots bilang belum ada baca.
2: Ada tunggu ke siang.
1: Oke, ini katanya dari Pak Boots, salam balik untuk Franky.
2: Iya, betul.
1: Selamat malam Pilpen, Mike dan Ibu Ketua, Anet.
2: Iya, malam baik.
1: Pak Boots di Jeju Korsel menyapa. Jawaban topik kesalahan terbesar yang tak terlupakan.
2: Iya.
1: Salah dalam menetapkan cita-cita saat sekolah.
2: Ouch.
1: Berarti sama orang dua. Itu no kita pejawaban.
2: Oh, jawaban ya.
1: Dulu mau suka jadi dokter sih.
2: Oh, kalau Pak Boots dah nyandak bilang.
1: Okay.
2: Gak salah mau jadi stop pilot kan?
1: Betul.
2: Iya.
1: Oke. Apa? Dulu salah dalam menetapkan cita-cita saat sekolah sehingga apa yang diambil soal jurusan saat sekolah dulu sampai sekarang tidak terpakai akhirnya.
2: Ah, itu dia kan.
1: Balas salam untuk Franky Tumpan, makasih salamnya, salam kompak selalu Haryati Bunaken, Fiona Perkamil.
2: Iya.
1: Tetap semangat ya, salam kompak dan juga Ibu Telling, Ibu Agnes.
2: Ibu Agnes.
1: Ibu Sieni Tomohon dapat salam ya, tetap semangat ya buat Ibu Ketua Mike, makasih.
2: Terima kasih kembali.
1: Lagu Panbers katanya ya.
2: Pampas ya, oke. Okay. Tapi enggak apa-apa diputarkan agak
1: jauh. Iya, tadi kan di request di lain telepon nanti kita coba pilihkan. Gimana ya di sini?
2: Dikasih agak jauh sedikit Bung Michael, boleh jauh, ya?
1: Iya, memang agak jauh sih ini. Oke, jadi ini saja.
2: Salah ke aku.
1: Karena ini yang oh ya itu saja ya. Yeah. Salah ke aku ya. Oke.
2: Okay. Yeah.
1: Salah ke aku di mana?
2: Di Jeju soalnya ya. Oh, terlalu yeah. jauh itu salahnya.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Pokoknya kami okay. selalu berdoa semoga tetap sehat di sana ya.
1: Betul, sehat bersama keluarga tercinta. Saya lanjut di Tondano Lewet.
2: Di Lewet, ya. Apa kabar Lewet?
1: Oke, okay. Ada Omayane dan Oma Stan Slumawa. Tanteku sayang, ya semoga ada sehat-sehat, ada baik-baik Kang berdua. Ini katanya Oma Yane dan Oma Stans mau pilih lagu, ada pilihan dua.
2: Oh ada dua.
1: The Way We Were atau Quilty. Ya, tapi karena berhubung The Way We Were selalu sudah pernah terputar, saya pilihkan Quilty dari Jim Reeve.
2: Oke
1: ya.
2: Deh.
1: Semoga cocok ya lagunya. Oke okay, Oma. Oke, saya lanjut ke SMS dulu. Ya.
2: Iya.
1: SMS oh dari Vika. Vika.
2: Dari Vika, selamat malam Vika bersama keluarga.
1: Iya, semoga ada sehat-sehat bersama mama papa. Oh, judul Teratai. Oh, ini Inka Kristi nih. Oke, saya
2: tahunnya
1: cari.
2: Tahunnya masih boleh kan?
1: Tahun 90 tuh kalau Inka.
2: Iya. Berarti saya menyapa dulu yang ada di telling, ada mami Mpong sekeluarga, ada Reki di sana, papi juga, anak-anak, cucu-cucu semua tak terkecuali. Ada Ibu Foni Rompas, ada Mam Syaro, Mam Noham, ada juga Mam Feisha, selamat malam semua. Ada Ibu Agnes, halo Ibu Agnes, ini lama juga kita tunggu ya, supaya boleh bergabung di fans ini Ibu Agnes ya.
1: Oh iya. Oke.
2: Okay. Adakah lagunya Bung Michael?
1: Lagunya ada.
2: Sudah.
1: Yeah. Di sini salam buat selamat malam Kak Michael dan Ibu Anne.
2: Ya, malam.
1: Lagu Inka Kristi judul Teratai. Salam buat Ibu Els, ya Pak Junaidi, Pak Aco, Ibu Ipin, Mama Papa. Yang tugas terima kasih Vika Kanan. Jawab
2: Vika.
1: Topik. Kesalahan terbesar yang Vina buat yaitu menyesal kenal si dia.
2: Out.
1: Pertama, dia baik. Iko-iko akang Vina pe mau.
2: Lama-lama.
1: Sampai 2 tahun. Setelah masuk 3 tahun,
2: cukup
1: Vina
2: lama.
1: Pe hubungan dengan dia mulai kacau.
2: Ah,
1: antara lain, dia tiap datang ke rumah, dia pe mulut bau minuman keras.
2: Iya. Yeah.
1: Dengan kalau mau baku, apa nih? Kok mau keluar, atau mungkin ya, keluar rumah, kalau yang enggak tepat waktu, dia selalu buang, kasih kalimat kasar katanya.
2: Oh iya.
1: Intinya Vina tak ingin baku dapat dengan dia lagi untuk selamanya.
2: Aduh. Memang.
1: Vina, makasih sudah ngirim SMS-nya ya.
2: Iya,
1: lagunya ditunggu.
2: Salam untuk mama papa ya.
1: Betul. Kita lanjutkan Bung Sony.
2: Iya.
1: Ini hanya ngirim apa?
2: Bung Sony Tataran 2 kan?
1: Iya, dia ngirim voice note aja, nggak bisa dibaca
2: tidak bisa
1: ya.
2: Bisa dibuka.
1: WA dong, kirim WA ya, di chatting. Atau mungkin salah pencet dia.
2: Iya.
1: Ini yang pertama dari orang Palu.
2: Palu menyapa selamat malam.
1: Betul, ada bye-bye jauh ini Ibu Kristin.
2: Ibu Natali.
1: Ini kata jaringan kurang baik.
2: Oh.
1: Selamat malam Ibu Anet dan Bang
2: malam
1: Mike.
2: Baik.
1: Sesuai topik kesalahan terbesar yang tak terlupakan tentunya tidak jujur pada diri sendiri dan menyesal sesuatu yang sudah terjadi dengan teman rasa saudara.
2: Aduh, memang itu yang paling luar biasa ya.
1: Salam buat 5 orang, spesial Ibu Haryati, Ibu Agnes Telling, Ibu Nike, Pak Raiko, Pak Wempi. Buat Bang Mike, Ibu Anet, sukses selalu sampai tuntas.
2: Terima kasih
1: Ibu
2: Kristin,
1: lagu There Goes My Everything. Oke, okay, saya cari dulu lagunya.
2: Iya, berarti ini lagi di studio juga ya. Biasanya malam
1: biasa
2: minggu kan
1: karaoke
2: live.
1: Ya?
2: Iya. Ya, mudah-mudahan sukses juga untuk teman-teman yang ada di Palu ya untuk tugas mengisi acara dan lain sebagainya. Saya menyapa dulu untuk teman pengurus FKP Senusantara, ada Ibu Endang di Jakarta, Ketua FKP Jakarta.
1: Selamat malam,
2: Ibu Endang.
1: Siapa tahu lagi monitor ya.
2: Iya, kalau bisa bergabung lewat WhatsApp juga boleh ya. Ada Ibu Rosna ya, ada di Kendari, selamat malam bersama juga Ketua ya dan anggota lainnya tak terkecuali. Ya, pokoknya salam kompak persahabatan untuk semua teman-teman pengurus FKP Senusantara yang lagi monitor ya untuk siaran-siaran yang ada ya berpindah-pindah tempat itu ya.
1: Iya, betul.
2: Sudah okay. Ada kah?
1: There goes my everything. Ini yeah, lagunya bye. Engelbert Humperdinck.
2: Oke. Okay.
1: Ya, terima kasih buat Ibu Natalie.
2: Ibu Natalie.
1: Saya ke Telling. Iya, di Telling ada Ibu Agnes.
2: Ibu Agnes, selamat malam Ibu Agnes.
1: Oke. Okay. Topik berulang kali melakukan kesalahan yang sama.
2: Oh.
1: Menaruh hati pada hati yang salah dan akhirnya sakit sendiri.
2: Aduh.
1: Berarti kalau sakit minum obat berarti, Kang. Bu Anet dan Bung Mike, aduh, terima kasih untuk topiknya malam ini.
2: Iya.
1: Ya, sama-sama. Semoga berdua sehat selalu, amin, bahagia, sukses, diberkati Tuhan bersama keluarga, amin, tercinta. Amin. Yeah. Spesial 5 buat Ibu Aurina, terima kasih salamnya. Ibu Natali Palu, Esther Lita Girian, Elis Winenet, Franky, terima kasih salamnya. Harapan ada sehat semuanya, bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Lagu Love Heart. Ya, Nazareth ya.
2: Yeah.
1: Oke, saya cari.
2: Menyapa untuk Ibu Wati, Sekretaris Fans Club. Juga apa kabar untuk Ketua Fans, Bapak Dr. Hans Robi Pusung bersama Ibu Emanda di Pineleng.
1: Yeah.
2: Selamat malam semua. Untuk Wakil Ketua Fans ada Bapak Novi Mawikera bersama Ibu Revlin.
1: Iya, yeah, semoga ada sehat-sehat semua.
2: Oke. Di belakangnya.
1: Kemudian yang Ibu terakhir Agnes, dari Ibu Agnes, Bung Mike dan Ibu Anet. Yeah. Terima kasih dan selamat malam. God bless
2: selamat
1: you.
2: Selamat malam juga.
1: Oke, okay, saya ke Bitung.
2: Di Bitung ada,
1: siapa? Ada Ibu Melvana.
2: Ibu Melvana, selamat malam.
1: Iya. Dari Ibu Melvana, selamat malam Bung Mike.
2: Yeah.
1: Ibu Anet, topik, malam, saya sangat menyesal ada pesan barang yang datang tidak sesuai dengan pesanan saya. So bayar pe mahal.
2: Aduh kasihan.
1: Doh terpaksa terima jo. Sama, kita lagi pernah alami yang begitu.
2: Banyak kali ya.
1: Lagu Soldier of Fortune. Iya, okay,
2: lagu bagus.
1: Saya
2: ya,
1: cari dulu.
2: Oke, okay, ya. Ibu Melvana, mudah-mudahan jangan ulang-ulang kamu pesan.
1: Ah.
2: Kalau orang memang susah lalu lagi.
1: Betul,
2: begitu. Dapat lihat gagah jenuh kan, tergoda.
1: Apalagi DP harga murah 100, ya, kong dapat 6, dapat 7. Aduh. Pernah memang kita no begitu.
2: Memang kata masuk di akal, tapi orang memaksa tuh.
1: No, apa dang.
2: Aduh, kasihan.
1: Oke. Okay.
2: Okay.
1: Lagu itu tadi ya, Soldier of Fortune. Salam buat Ibu Ros Makalisung, Ibu Agnes Telling.
2: Ibu Ros Makalisung?
1: Iya, Ibu Ros. Oh salah mungkin ya. Ibu Ros Leilem, kalau Makalisung Ibu Elizabeth. Ibu Els, aduh. Ibu Els, betul. Ibu Els punya pada dengar.
2: Pak Junaidi juga di Ambon ya.
1: Betul. Di Telling, kemudian Ibu Fatma Bitung, Pak Junai di Ambon, Pak Sagai. Oke.
2: Okay.
1: Semua salam kompak persahabatan Ibu Anet, Bung Mike. Terima kasih, malam baik.
2: Terima
1: malam
2: kasih.
1: Malam baik Ibu Melvana. Kemudian dari Kang Alex, malam baik Bung Mike. Salah besar adalah waktu mandi pantai, pas arus deras, walau derasnya arus, akhirnya sampai ke darat juga. Oke. Okay. Lagu ikutan juga kata, ya. Soalnya kalau yang lagu yang diminta ini Batu Berdaun, nggak bisa di sini ya. Kalau di perempat boleh mungkin. Ya,
2: banyak sekali lagu lain kan Alex.
1: Iya.
2: Okay. Kenapa cuma Batu Berdaun?
1: Jadi ikutan aja dia.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Baik.
1: Baik. Terima kasih untuk Kang Alex.
2: Iya, sudah bergabung malam hari ini.
1: Betul.
2: Ya.
1: Dan kita lanjut yang terakhir ya.
2: Iya.
1: Oh belum, belum terakhir
2: masih. Ada masih lagi. Iya. Lanjut.
1: Iya, selamat malam Bung Michael, Ibu Anet.
2: Iya, malam baik.
1: Kalau Yulita pe kesalahan terbesar adalah Yulita pernah bikin salah sama teman, tapi Yulita sudah minta maaf.
2: Oh, sudah minta maaf.
1: Lagu Lobo, How Can I Tell Her. Oke, saya cari lagi lagunya.
2: Oke, saya menyapa untuk Ibu Catherine Kuntak yang ada di seputaran Tumaluntung bersama anak-anak cucu-cucu semua.
1: Iya.
2: Ibu Jane Maybe yang ada di Armadidi, Ibu Olga Lengkong semua, ya. Yang menyatu hati di Pro 1. Selamat malam, salam kompak.
1: Salam
2: selalu
1: kompak bahagia. Oke. Okay. Kita lanjut ini karena dari Julita mau kirim salam buat 5 orang. Ibu Aurina, Cliff Motoling ya. Pali Tuminting, Ibu Nunu di Nusantara Pal 2. Pak Sartono di Manado. Buat Bung Michael dan Ibu Anet makasih, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Oke.
2: Okay.
1: Makasih untuk Bro Sony ya. Oke. Okay. Kemudian
2: sudah
1: yang iya. Bro Sony hanya ngirim itu tadi, voice note ya. Kemudian saya ke Kalimantan Barat,
2: wah,
1: Kabupaten Landak.
2: Ya.
1: Betul, Mas Agus.
2: Apa kabar Mas Agus? Selamat malam ya.
1: Semoga ada sehat-sehat ya Mas. Selamat malam Minggu Bang Michael dan Ibu
2: malam
1: yang di sampingnya. Iya, Ibu Ketua nih ya, ini Ibu Ketua
2: Anet,
1: FKP. Kesalahan yang terbesar ada satu kata. Pesan dari ibu saya yang saya abaikan dan pesan itu terjadi sekarang.
2: Wah.
1: Request lagu Malaysia, Spring. Oh,
2: Spring.
1: Kita ditakdirkan jatuh cinta. Oh ya, oke. Okay, nanti saya coba cari dulu lagunya ya. Buat
2: tahun berapakah itu ya?
1: 90-an.
2: Oke.
1: Iya, kalau Spring lagunya 90-an.
2: Oke. Okay.
1: Baik. Pokoknya nanti saya siapkan lagunya. Kemudian saya lanjutkan baca. Salam buat semuanya dan spesial buat Bang Michael dan Ibu di samping. Salam kenal ya.
2: Iya, salam
1: terima
2: kenal
1: kasih.
2: Balik ya Mas Agus.
1: Oke. Sudah ya. Terbacakan semuanya.
2: Sudah semua akhirnya ya.
1: Terima kasih yang sudah respon acara kita baik di SMS, ya. WhatsApp, apalagi di line telepon.
2: Betul sekali ya. Terima
1: yang kasih tidak sempat gabung, semua. Minggu depan bisa ikutan lagi.
2: Iya, jadi untuk semua ya, okay. Tak terkecuali salam hormat, salam kompak dari
1: selamat
2: kami.
1: Selamat bermalam minggu.
2: Ya. Mm-hmm. Selamat dan beristirahat.
1: Betul sekali. Dan akhirnya ya semoga kesalahan terbesar dalam hidup ya.
2: Tidak terulang kembali tentu ya.
1: Tidak terulang
2: ya.
1: Kembali. Bisa, kita bisa belajar lah dari kesalahan.
2: Dari pengalaman.
1: Boleh menjadi pengalaman tersendiri untuk kita ya. Oke, saya Mike yang bertugas.
2: Oke, saya Anet.
1: Mengucapkan terima kasih, selamat malam.
2: Terima kasih banyak, sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Merinding adalah fenomena pada tubuh yang terjadi secara tidak sadar, yang melibatkan saraf simpatik, saraf yang mengontrol respon refleks tubuh seseorang. Mendengar kata merinding, apa yang Anda pikirkan? Merinding terjadi karena otot-otot kecil pada kulit berkontraksi. Akibatnya, folikel rambut sedikit naik dan membuat bulu tubuh berdiri. Dua penyebab utama merinding, yaitu kondisi fisik dan emosi. Kondisi fisik yang menyebabkan merinding adalah kondisi atau cuaca dingin. Merinding yang terjadi saat cuaca dingin diyakini mekanisme tubuh untuk menaikkan suhu tubuh. Jika suhu tubuh naik, maka merinding pun akan berhenti. Merinding yang disebabkan oleh emosi sering dikaitkan dengan emosi ketika merasa terharu, takut, atau sedih. Meski merinding adalah respon yang wajar, namun ada beberapa kondisi khusus yang mengindikasikan bahwa merinding adalah gejala penyakit tertentu, seperti tubuh menggigil, yang umumnya disebabkan karena flu atau demam biasa. Merinding juga dapat menandakan gejala atau kondisi kelainan kulit yang membuat kulit merinding dalam waktu yang lama. Salah satu mitos yang dikaitkan dengan merinding adalah hal-hal mistis. Padahal, ada banyak alasan mengapa seseorang bisa merinding.

0: Eh, Ren, aku tak tinggal di sini dong.
1: Iya, no. Cuma bagus gua kita di sini.
0: Eh, dulu, eh. Mar dapat aku, no. Munipet tanpa kos ini.
1: Ah, masa, le. Biar, Jo. Yang penting murah. Sesuai dengan kantong, no. Eh, Mar, cuma masuk.
0: Iya. Eh, kong, gimana dengan apa kuliah ini dia? Semua tinggal susun skripsi, teh. Ini tahu?
1: Iya, no. Semua semester akhir ini. Cuma tahu, le, ini rasa-rasa semalas mau lanjut.
0: Ya, Dodo, kenapa semalas begitu, dang?
1: Tahu, leh. Kita rasa-rasa mati rasa ini. Mati pikiran, akal, dan harapan. Entah mau kasih selesai skripsi bagaimana. Judul belum tahu. Kok entah mau bikin penelitian di mana? Deng, mesti mulai dari mana lagi ini?
0: Yah, itu, no, ngana. Belum tek mulai, kan semua nyerah.
1: Yah, mati lampu, leh. Yah, yah. Tapi HP, leh, so mati. Oh, Tuhai.
2: Jangan aku. Ini cuma mati lampu dengan HP yang mati. Itu nyanda apa-apa. Masih ada harapan. Asal jangan nganape semangat yang mati.
0: Hei, Ren, mana yang udah bicara tuh tadi?
1: Bukan. Bukan kita.
0: Jadi siapa dong?
1: Tau, leh.
0: Kabur!
2: Saat masih muda, manfaatkan kesempatan yang ada. Jangan menyerah dan jangan matikan harapanmu.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, pa?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Dan saya Mike yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda, dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 1, Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Program A1 Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Untuk siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari Puncak Tikala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Untuk kesempatan pagi ini, senang sekali saya Priscilla kembali menyampaikan rangkaian acara pendengar yang bisa Anda ikuti edisi Minggu 30 Agustus 2026. Seperti biasa, mengawali pagi Anda kami dengan Mutiara Pagi. Anda akan mendengarkan untuk Kidung Pujian Rohani Kristiani dan akan Anda dengarkan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Stalino, Magister Pendidikan Konselor, dan akan dilanjutkan dengan penyampaian warta berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Beberapa informasi terkini menemani setelahnya pendengar penyampaian warta berita sentral pada pukul 8, diikuti dengan Anda mendengarkan siaran langsung untuk ibadah Minggu pagi setelahnya hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Kita awali Mutiara Pagi kali ini pendengar dengan Kidung Pujian dengan judul Hanya Yesus Jawaban Hidupku dari Mawar Simorangkira.

Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Terima kasih oleh perkenananmu kami dibangunkan di minggu pagi ini. Sebelum kami melanjutkan tugas kami bahkan beribadah, memuliakan namamu, kami rindu mendengar engkau berbicara lewat firmanmu, dan biar firman menjadi kekuatan atas kehidupan kami, bahkan Tuhan menguduskan firmanmu dalam hati pikiran kami semua para pendengar, tapi juga Tuhan memberkati semua perangkat siaran yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hambamu yang bertugas diberkatilah dia. Terima kasih Bapa, kami siap membaca dan merenungkan firmanmu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka bersama Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-10. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-10, saya bacakan bagi kita. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Damai di hati, berkat melimpah bagi orang percaya, berkat melimpah bagi orang percaya, itulah tema kita hari ini. Semua orang Kristen sejati hidupnya pasti memuliakan Tuhan. Artinya hidup yang fokus dan terarah kepada Tuhan. Maksudnya kita memuliakan Tuhan secara holistik atau secara keseluruhan. Sikap hati, pikiran, perasaan, perilaku, perkataan, dan tindak tanduk kita betul-betul tertuju untuk menghormati, mengagungkan, dan memuliakan Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kita adalah untuk menyatakan rasa syukur, pemulihan, pemuliaan kita kepada-Nya. Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Bagi umat percaya, memuliakan Tuhan merupakan sikap hati dan keadaan jiwa terdalam akan keberadaan Tuhan sebagai satu-satunya yang maha mulia. Karena hanya Dia saja satu-satunya yang patut dipuji, dimuliakan, dan diagungkan. Karena itu kita harus memuliakan Tuhan senantiasa di setiap hari hidup kita. Dimanapun kita berada dan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Serta apapun yang kita miliki yang adalah pemberian Tuhan bagi kita, harus kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, termasuk kesehatan, kekuatan, dan sebagainya, tak terkecuali harta benda atau kekayaan kita. Berapapun dan apapun harta kekayaan kita itu berasal dari Allah dan sesungguhnya milik Allah. Tapi Allah menitipkannya kepada kita untuk dikuasai, dikelola, dan digunakan dengan baik dan benar untuk memuliakan Dia. Maka apapun dan berapapun harta kekayaan kita, sedikit ataupun banyak, haruslah kita pakai untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menjadi senjata kelaliman. Jangan gunakan harta kita untuk membeli dosa, seperti membeli narkoba atau barang terlarang lain yang merusak hidup beribadah kita kepada Tuhan. Jangan juga memanfaatkannya dengan cara yang salah, berjudi, pesta pora, mabuk-mabukan, dan lain-lain, tetapi sepenuhnya digunakan untuk Tuhan, karena itu berasal daripada Tuhan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, jika kita mengagungkan harta kita untuk memuliakan Tuhan, janji Tuhan akan diberkatinya dengan berlimpah-limpah. Ingat, berlimpah-limpah bukan hanya berlimpah. Itulah pengalaman hidup pengamsal. Maka dia menceritakan sekaligus menasihati kita untuk menggunakan semua yang ada pada kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Lumbung kehidupan kita akan dipenuhi berlimpah-limpah. Artinya, jika kita sungguh-sungguh hidup memuliakan Dia dengan harta kita,
maka lumbung penyimpanan hasil kita bukan hanya penuh, tapi berlimpah dan berlimpah-limpah. Janji Tuhan ini adalah ya dan amin, bukan seperti janji manusia. Juga bejana pemerahan dari hasil kebun buah anggur sebagai lambang kekayaan orang Israel waktu itu. Bukan hanya penuh, tapi sampai meluap-luap. Itu bukan sekedar janji Tuhan, tapi ini adalah jaminan hidup kita. Maka kalau kita ada hidup sebagaimana kita ada saat ini, sesungguhnya itu bagian dari janji kasih Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Kita boleh menikmati kesehatan, tertawa, berbicara, nafas kehidupan berkat dalam pekerjaan, keluarga, pergaulan yang baik, terluput dari bencana atau kecelakaan dan lain-lain. Itu artinya bagi kita merupakan bukti penyertaan Allah yang sempurna dan berkatnya yang tiada akhir dalam hidup kita. Berilah lebih banyak lagi untuk kemuliaan Tuhan, dan ujilah dia dengan ketulusan hati kita memuliakan namanya dengan persembahan harta kita. Dia pasti mengaruniakan dan membukakan bagi kita tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Allah telah memberkati kita, karena itu pakailah segala berkat Tuhan itu untuk memuliakan namanya. Maka kita akan menikmati berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah atau berkelimpahan, bukan hanya dalam harta dan kekayaan, tapi juga dalam bentuk yang lain. Entah umur panjang, kesehatan, ketenangan, nafas hidup, keluarga yang diberkati, dan banyak lagi. Maka muliakanlah Tuhan dengan segala keberadaan hidup kita. Dalam keadaan sakit dan berduka pun, kita harus tetap memuliakan Tuhan. Kesembuhan yang holistik dan pemulihan yang utuh, serta sukacita hati yang gembira, pasti Tuhan karuniakan bagi kita. Itulah antara lain berkat yang berlimpah-limpah dan meluap-luap itu. Pendengar yang diberkati Tuhan, muliakanlah Allah bukan hanya dengan harta, tapi secara holistik dan menyeluruh. Muliakanlah dia dengan sikap hidup kita seutuhnya, yang berkenan kepadanya sesuai firman-Nya, dalam pola pikir, hati, jiwa, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Arahkanlah langkah dan tujuan, harapan, keinginan, dan cita-cita kita kepada Tuhan dengan hidup memuliakan nama Tuhan. Berkat melimpah-limpah dan meluap-luap tersedia bagi kita, termasuk kesehatan dan pemulihan yang sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dimuliakanlah namamu kekal selamanya. Berkatilah kami yang senantiasa mau melanjutkan tugas kami, mau beribadah memuliakan namamu. Berkati pemerintah bangsa kami, gereja dan umat Allah, Radio Republik Indonesia, untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saudaraku, kinilah saatnya kita bangkit bagi Allah, menangkan dunia ini bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Anda mendengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Manado, menit ke-59 lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kidung pujian di Mutiara Pagi ditutup dengan Utuslah Aku dari Maya Rumantir. Selanjutnya kita nantikan jelang penyampaian warta berita daerah pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, didahului dengan Anda mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sesaat lagi.

0: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi. Warta Berita Daerah Pagi edisi Minggu 30 Agustus 2026 dengan ikhtisar berita sepekan bersama saya Priscila. Kita ke informasi yang pertama di Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Sulut kukuhkan dan melantik DPD dan DPC Aslin Mas seprovinsi Sulawesi Utara.
1: Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kota Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Aslin Mas seprovinsi Sulawesi Utara kemarin siang dilantik dan dikukuhkan Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Sulut Yakob Hendrik Pati Peilohi. Kejati Sulut Yakob Hendrik Pati Peilohi mengatakan Aslin Mas dibentuk salah satu tujuannya untuk mendukung program pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat.
2: Kita ingin supaya dari asosiasi perlindungan masyarakat ini semua tugas perlindungan masyarakat terhadap masalah keadaan, proses ketertiban dan ketentraman masyarakat itu bisa lebih maksimal. Makanya kita membentuk dan hari ini mendeklarasikan asosiasi perlindungan masyarakat, di mana kita Kejaksaan Tinggi sebagai inisiator dan deklaratornya itu mengharapkan dia akan punya kontribusi terhadap semua potensi-potensi desa yang ada maupun mendorong, mensupport program-program daripada kepala daerah dalam hal ini bupati, wali kota setempat yang ada maupun dalam program prioritas pemerintah. Itu yang paling utama, karena kan semuanya dari desa, nggak ada program yang mulai dari kota.
1: Ketua DPD Aslin Mas Sulawesi Utara dipercayakan kepada Brian Waleleng, Sekretaris Franklin Tamara, dan Bendahara Kiki Wangke. Adapun pengurus DPC Aslin Mas Kabupaten Kota, yakni ketua, sekretaris, dan bendahara, semuanya direkrut dari instansi pemerintah yang terkait, seperti Asisten 1, Kesbangpol, dan Satpol PP. Roy Pesak melaporkan.
0: Senator Stefanus Leo berjanji akan membawa aspirasi yang disampaikan saat dialog daerah dengan semua pihak yang terkait permasalahan hukum dan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara di Sidang Paripurna DPD RI.
1: Sejumlah aspirasi disampaikan dalam dialog daerah yang dilaksanakan Badan Urusan Legislasi Daerah BULD DPD RI dalam rangka rekomendasi atas permintaan daerah tentang permasalahan hukum di daerah terkait penyelenggaraan pendidikan. Senator DPD RI yang juga Ketua BULD DPD RI Stefanus Bean Leo mengatakan kegiatan dialog ini dilakukan untuk menyerap aspirasi di daerah yang nantinya akan disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan semua kementerian terkait.
3: Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI menggelar dialog dalam rangka mendapatkan pandangan, pendapat, masukan dari stakeholder daerah termasuk para akademisi, pimpinan instansi terkait di dalamnya BPMP, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan berbagai pihak. Banyak hal yang disampaikan tadi tentang regulasi daerah terkait penyelenggaraan pendidikan, apalagi munculnya banyak beragam penyelenggaraan pendidikan, sekolah, dan seterusnya, apakah itu sudah ada regulasinya di daerah atau di pusat. Maka hal-hal tadi telah disampaikan oleh narasumber dan itu menjadi ramuan kami, rangkuman kami Badan Urusan Legislasi Daerah yang nantinya diagendakan dua pekan depan kami akan rapat dengar pendapat dengan kementerian terkait, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan.
1: Kegiatan dialog daerah ini turut dihadiri Kepala Badan Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Sulut Febri Dien, Staf Khusus Gubernur Bidang Pendidikan Magdalena Wulur, Akademisi Kanwil Kementerian Agama, dan tokoh pendidikan serta pemerhati pendidikan di Sulawesi Utara. Beberapa aspirasi yang disampaikan seperti kesejahteraan dan ketersediaan tenaga guru, fasilitas dan mutu pendidikan, hingga permasalahan makanan bergizi gratis. MPG, Roy Pesak melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, tim besutan Henry Klotulong menghantar Bravo tim menjuarai lomba sapi pacu di Pantai Palmarinso.
4: Mengandalkan kecepatan dan ketahanan fisik sapi pacunya, Bravo Team berhasil menyapu bersih gelar di kelas paling bergengsi dalam lomba roda sapi pacu di ajang Festival Tourism Festival 2026. Owner Bravo Team, Hendrik Lotulung, yang adalah ayah dari Wakil Bupati Minahasa Utara Kevin Lotulung, mengatakan, event ini bukan hanya soal perlombaan, tapi juga bentuk pelestarian kearifan lokal serta magnet bagi dunia kepariwisataan.
5: Sekarang kita bisa tidak 16, ikut pacuan malapan, cuma tidak dibawa, cuma 3 yang bawa, 6, 2 belum. Yang final iya, tapi kalah di perbutan.
6: Sudah berapa?
5: 100. Oh, yang ini 200 ya, juara umum terus mulai 4 tahun terakhir. Belum ada minut Bolmo Gorontalo, dia menang semua.
4: Dalam kemeriahan Likupang Tourism Festival 2026, Bravo Team juga dinobatkan sebagai yang terbaik di kelas gabungan sehingga berhak memboyong piala tetap, uang tunai serta hadiah utama berupa 1 ekor sapi.
0: Puskesmas Mumbune Likupang Barat optimalkan layanan langsung ke masyarakat.
4: UPTD Puskesmas Mubune, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, terus mengoptimalkan layanan kesehatan bagi warganya, selaras dengan program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Kepala Puskesmas Mubune, Dr. Diana Karolin, menyebutkan, pemeriksaan cek kesehatan gratis menjadi sarana berkelanjutan dalam memantau kondisi kesehatan warga serta menjadi ruang edukasi dan penyuluhan bagi masyarakat.
7: Ini memang adalah program dari Bapak Presiden kita untuk kita mendeteksi dini segala penyakit yang ada. Jadi marijo, torang, masyarakat di Kupang Barat datang ke puskesmas untuk cek kesehatan gratis dan dibuka setiap hari, dan jangan lupa bawa tanda pengenal, KTP dan kartu keluarga.
4: Cek kesehatan gratis adalah pemeriksaan untuk mendeteksi secara dini kondisi kesehatan masyarakat, meliputi aspek gizi, kesehatan indera, dan juga kesehatan umum. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi faktor resiko kesehatan sejak dini, mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas.
0: Anda masih mendengarkan Ikhtisar Berita sepekan produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Kesehatan Daerah Sulawesi Utara mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap munculnya berbagai penyakit sensitif yang muncul saat musim kemarau.
8: Dinas Kesehatan Daerah Sulawesi Utara mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang sensitif perubahan iklim di tengah kondisi kemarau panjang yang saat ini terjadi. PLT Kepala Dinas Kesehatan Daerah Sulut, Dr. Lydia Tulus, mengatakan sejumlah penyakit yang perlu diwaspadai antara lain demam berdarah dengue atau DBD, malaria, diare, kolera, tifoid, leptospirosis, hingga gangguan kesehatan mata. Menurut Dr. Lydia, penyakit berbasis vektor seperti DBD dan malaria tetap berpotensi muncul karena perkembang biakan nyamuk, terutama pada genangan maupun sisa air yang berada di lingkungan.
9: Nah, selain itu tentu yang berakibat dari polusi udara, karena ketika cuaca yang seperti ini, polusi udara, partikel-partikel yang dari polusi udara itu tertahan di udara cukup lama dan bisa menyebabkan iritasi pada mata. Karena itu mungkin pada hari-hari ini seringkali kita melihat masyarakat atau banyak pasien gangguan mata, mata merah, konjungtivitis, dan juga hordeolum atau bahasa sehari-hari kita sebut bahasa Manadonya bilolo, mata bilolo. Oh, itu juga meningkat di masa seperti ini, di cuaca seperti ini. Dan yang paling mengancam itu adalah infeksi saluran pernapasan, ISPA. Jadi memang berdasarkan data yang diperoleh Dinas Kesehatan Provinsi dari SKDR, sistem kewaspadaan respon cepat yang dipantau Kementerian Kesehatan, pada satu semester tahun 2026 ini terjadi peningkatan 58% dibandingkan dengan satu semester tahun yang lalu.
8: Masyarakat juga dihimbau menjaga kebersihan lingkungan, memastikan ketersediaan air bersih, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah munculnya berbagai penyakit selama musim kemarau.
0: Pendengar, OJK Sulawesi Utara memaparkan angka literasi dan inklusi keuangan Sulut pada tahun 2026 berada di atas rata-rata nasional.
8: Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara dan Gorontalo OJK Sulutgo Robert Sianipar melaporkan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Sulawesi Utara berada di atas rata-rata nasional. Berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan pada tahun 2026, indeks literasi keuangan nasional tercatat sebesar 69,57%, sedangkan inklusi keuangan mencapai 93,61%. Sementara di Sulawesi Utara, indeks literasi keuangan mencapai 69,98% dan inklusi keuangan sebesar 94,37%. Meski berada di atas rata-rata nasional, OJK menilai masih terdapat kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan.
6: Angka hasil survei untuk Provinsi Sulawesi Utara, literasi keuangan sebesar 69,98% dan indeks inklusi keuangan 94,37%. Tentunya ini menjadi sebuah modal untuk pembangunan ke depan yang lebih baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Antara literasi dan inklusi ini, Pak Gubernur, gapnya masih cukup besar. Masih banyak masyarakat kita yang sudah menggunakan layanan jasa keuangan, namun belum sepenuhnya memahami manfaat dan risikonya.
8: Robert Sianipar menambahkan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga mendapat bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Pemerintah telah menetapkan target inklusi keuangan secara nasional sebesar 91% pada akhir tahun 2025 dan meningkat menjadi 98% pada tahun 2045.
0: Musim kemarau yang melanda Sulawesi Utara mulai memberikan dampak tidak saja sektor pertanian, tetapi juga sektor peternakan.
10: Musim kemarau yang melanda Sulawesi Utara mulai memberikan dampak tidak saja sektor pertanian, tetapi juga sektor peternakan. Nofri Wongkar, salah satu peternak sapi, mengungkapkan musim kemarau berkepanjangan membuat lahan yang ditumbuhi hijauan atau rumput mulai tandus.
11: Ya, dampaknya sangat besar sekali dengan musim kemarau ini. Seluruh peternak, rata-rata kan sapi itu makan dari hijauan, dari rumput ya. 100% dari hijauan. Beda dengan ternak kandang, kita dengan ada bahan-bahan makanan lain. Tapi karena di sini kita pakai hijauan, makanya berdampak sekali. Kita biasanya dia hijauan, sekarang udah tandus. 2 bulan yang tandus begini ya, sudah kering begini. Rumput-rumput udah nggak ada hijauan. Untung ya kita di sini, ya, kita kan masih ada untungnya, ada air. Jadi dibantu dengan air campur garam untuk minumannya.
10: Nofri menambahkan kondisi panas juga berpotensi memicu head stress pada ternak yang dapat menurunkan nafsu makan dan berdampak pada kesehatan serta produktivitas ternak.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Utara gencarkan edukasi kepada masyarakat terkait langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
10: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD gencarkan edukasi kepada masyarakat terkait langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Karhutla. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Sulut, Dani Repi, mengatakan langkah pencegahan dinilai penting karena karhutla tidak hanya mengancam kawasan hutan dan lahan, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas transportasi, serta lingkungan.
12: Langkah-langkah kami yang dilakukan oleh BPBD, paling pertama di upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bagaimana melakukan upaya pengurangan risiko bencana untuk kejadian kebakaran hutan dan lahan ini. Kami terus mengedukasi masyarakat supaya sebisa mungkin tidak membuka lahan dan membakar dan membuang puntung rokok. Pokoknya apapun yang dilaksanakan agar tidak bisa memicu kebakaran. Karena kebakaran hutan dan lahan mungkin kita semua ketahui, kejadian ini apabila sudah terjadi memang sangat sulit untuk dilakukan penanganan untuk pemadaman. Iya, dampaknya juga cukup luas.
10: Repi menyebut dengan edukasi dan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan kejadian karhutla di Sulawesi Utara dapat diminimalisir.
0: Targetkan 100 grup Pemkot Manado dan Coral Association luncurkan Festival Kor Manado 2026.
13: Pemerintah Kota Manado bersama Coral Association resmi meluncurkan Festival Kor Manado tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang yang juga sebagai Ketua Panitia.
14: Ini tentunya menjadi satu pemacu bagi kita bahwa Kota Manado itu perlu event festival kor yang bisa menyediakan media atau forum bagi komunitas paduan suara yang ada di Manado maupun di Sulawesi Utara ini untuk menampilkan pencapaian-pencapaian terbaik dalam bermusik khususnya di paduan suara. Nah, ini yang menjadi dasar pelaksanaan Festival Pon Manado, dan tentunya ini menjadi tanggung jawab kami, pemerintah Kota Manado, dan juga kawan-kawan dari komunitas paduan suara yang ada di Kota Manado ini untuk memberikan sesuatu bagi masyarakat Kota Manado maupun juga masyarakat Sulawesi Utara.
13: Sementara tim juri akan melibatkan 1 juri internasional, 2 juri nasional, dan 2 juri lokal Sulawesi Utara.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Satpol PP Manado intensifkan penertiban PKL di sejumlah titik atensi pemerintah kota.
13: Satpol PP Kota Manado terus mengintensifkan penertiban PKL yang berjualan di sejumlah titik yang menjadi perhatian pemerintah, salah satunya di kawasan Pasar Karombasan. Kasatpol PP Kota Manado Nofli Siwi mengatakan penertiban di Pasar Karombasan dilakukan setiap hari. Pihaknya berkomitmen menjalankan pengawasan setiap hari di lokasi-lokasi yang menjadi prioritas pemerintah Kota Manado.
15: Persoalannya setiap kami tertibkan, setelah kami kembali ke kantor atau kembali ke pos yang ada, mereka pedagang ini kembali lagi berjualan di panjang jembatan itu dan parkiran dan juga di jalan, sehingga seringkali terjadi kemacetan di Pasar Karombasan. Juga yang ada di wilayah-wilayah dekat Pasar Bersahati, di Jalan Nusantara, bukan banyak pedagang buah dan pedagang pisang, baik di atas roda 4 maupun di atas roda. Namun kami tidak bosan-bosannya dari Satpol PP untuk terus melaksanakan penertiban sepanjang hari di wilayah-wilayah yang menjadi atensi dari pimpinan.
13: Ia pun berharap para pedagang dapat mematuhi aturan dengan berjualan di lokasi yang telah disediakan, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas maupun kenyamanan masyarakat yang beraktivitas di kawasan pasar.
0: Informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi dengan ikhtisar berita sepekan edisi Minggu 30 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Pagi ini. Saya Priscila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
3: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
2: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
4: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
3: Maksudnya gimana ya?
4: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
3: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
4: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami Manado Pagi ini, masih menemani Anda menit ke-33 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan untuk Manado Pagi ini dengan informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara dan informasi gelombang laut yang kami hadirkan untuk Anda pendengar bersama prakirawan. Di kesempatan pagi hari ini akan menemani atau menyampaikan informasi tersebut ada Harley. Selamat pagi Harley.
1: Selamat pagi.
0: Silakan untuk informasinya seperti apa, informasi cuaca untuk Sulawesi Utara juga informasi gelombang laut.
1: Baik, selamat pagi pendengar. Kali kami kembali. Ini kami sampaikan gelombang laut lagi. Pelaku.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
0: Mungkin bisa mendapatkan posisi yang lebih baik, Harley. Terputus-putus suaranya. Halo.
1: Ya, halo.
0: Ya, bisa dicoba kembali, silakan.
1: Baik, berikut ini kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG. Berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Hari ini cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara secara umum diperkirakan cerah hingga berawan pada pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau dapat mencapai 45 km per jam. Peringatan dini, waspada angin kencang dan tinggi gelombang pada kategori sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulut, perairan Minasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Untuk detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter, di perairan utara Sulut berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter, di perairan selatan Sulut berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Di perairan Minahasa Utara berkisar antara 0,7 hingga 1,5 meter. Di perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut berkisar antara 0,7 hingga 1,5 meter. Dan di Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Selanjutnya untuk air laut pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah, sedangkan air laut surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI, saat ini Sulawesi Utara memasuki puncak musim kemarau hingga bulan September yang bersamaan dengan fenomena El Nino pada kategori sangat kuat, sehingga kondisi kemarau lebih kering daripada normalnya. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun sampah secara terbuka. Jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Masyarakat juga diimbau menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan air selama kemarau. Bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dari BMKG, dikarenakan angin kencang selama musim kemarau berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut yang bisa kami sampaikan. Baik. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
0: Halo, Harley. Ya, halo. Kalau ya, diperkirakan sampai September puncak musim kemarau, apakah dalam waktu dekat, khususnya mungkin satu minggu ke depan, begitu, apakah akan ada hujan dalam di tengah-tengah musim kemarau seperti sekarang ini?
1: Untuk menurut informasi dan hasil analisis kami, mungkin satu minggu ke depan belum ada potensi terjadinya hujan, namun kita tetap waspada terhadap adanya siklon tropis yang terjadi di perairan Samudra Pasifik. Untuk itu kita selalu update dari informasi dari BMKG.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Salam sehat.
1: Salam sehat.
0: Itu dia pendengar untuk informasi perakiran cuaca juga informasi gelombang laut, dan Anda juga mengantisipasi atau imbauan dari BMKG bagaimana kita juga melihat pengaruh besar dari El Nino yang saat ini kuat terhadap kondisi kemarau. Anda bisa nanti juga menyampaikan seperti apa kondisi mungkin di sekitar Anda pendengar bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Dan juga Anda bisa mengantisipasi segala yang mungkin, katakanlah seperti kekurangan air bersih, atau juga Anda memperhatikan tadi sempat disampaikan oleh BMKG terkait dengan kebakaran hutan atau lahan yang dapat kita antisipasi atau kita cegah pendengar. Di pagi hari ini, Manado Pagi ini masih menemani Anda. Juga nanti Anda akan mendengarkan penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pusat Pemberitaan Pro 3. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Sitou Timoutou-Moutou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Sitou Timoutou-Moutou untuk Ibu Pertiwi.

di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana.